0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang

0: bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Prodway yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
3: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. 23 menit dari pukul 8 pagi hari ini dan matahari di luar sana tuh luar biasa bisa menyinari kamu yang lagi redup. Mungkin pagi hari ini masih agak ngantuk karena nonton bola, teman Bro 2. Coba lihat matahari lebih lama. 1 jam aja. Langsung melek ya, pokoknya sampai sore teman Bro 2 ya. Yang paling tepat itu adalah ngopi. Ya, salah satu mungkin ngopi, ada yang ngopi yang biasanya segelas tambah dua gelas gitu biar lebih bling-bling. Ya, ngantuk bawahnya lagi ngetik. Tiba-tiba langsung duk. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman berdua. Intinya sih kalau semangat yang kamu tunjukkan untuk mendukung Piala Dunia ya, terutama mungkin dari Argentina ataupun juga Spanyol, itu luar biasa dan makin luar biasa juga kalau aktivitas kamu hari ini teman berdua untuk diselesaikan gitu ya. Oke, kita tadi juga ngomongin soal lahan tidur gitu ya. Kalau polisi tidur kan nggak bisa dibangunin ya. Aja bisa dilewati aja tapi pelan-pelan. Ya kan? Polisi tidur mungkin ada di mana-mana, tapi kalau lahan tidur apakah masih banyak di mana-mana juga? Artinya kan lahan tidur kalau enggak dimanfaatin juga tidak menghasilkan teman Bro 2. Ini salah satu isu terpenting juga untuk bisa ngadepinnya, namanya krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tadi kita di awal-awal begitu ya. Kalau kita ngebedah juga generasi muda sebagai agen perubahan ke depannya, apa yang mesti harus dilakukan juga the new face of farming ini, mereka tuh tidak sekedar mengganti cangkul ya dengan ponsel pintar, tapi juga mengubah total gitu narasi bertani dari kegiatan survival atau bertahan hidup. Wih, cailah ya, ada teman-teman saya sebagian juga yang mereka tuh tergabung dalam satu komunitas petani muda gitu teman berdua, petani muda kelawara lebih tepatnya ya. Waktu ditonton kemarin sempat mengundang juga dan sangat-sangat menginspirasi. Ini menjadi sebuah gerakan cool, berdampak dan juga berbasis sains gitu ya. Kayak membawa pertanian gitu ke era digital atau smart farming, dan bagi generasi digital ya, data itu adalah data adalah segalanya. Jadi mereka tidak lagi menebak-nebak cuaca atau mengira-ngira kapan harus menyiram tanaman. Ya sih, saya setuju soal itu karena ya semakin kesini kan kita semakin dimudahkan juga, ada teknologi atau sumber daya yang bisa kita maksimalkan gitu. Jadi efisiensi sumber daya dengan sebuah sensor Internet of Thing. Wah. Oke, jadi mereka ini bisa menghemat air hingga 70% melalui sistem irigasi tetes yang juga otomatis menyalahnya saat tanah itu kering. Ini sebuah inovasi juga dari generasi muda gitu ya teman Bro 2. Dan juga menggunakan hidroponik. Ya, sebagian teman aku juga sudah menerapkan pola ini begitu ya teman Bro 2. Jadi menggunakan hidroponik vertikal, memanfaatkan ruang secara maksimal, kemudian juga hasil panen per meter persegi itu bisa naik hingga 3-5 kali lipat. Jadi bisa dibuktikan begitu.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
1: Iya, jangan diadu.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
3: Yang tertentu. Mengembangkan potensi saya ada. Terbuka petani.
2: Oke.
3: Itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di petani. Okay. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya.
4: Lahan tanah kan dulunya pakai campur.
2: Okay.
4: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu putra-putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi kepenghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaan secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Kartini 39, hai selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat partner saya pagi hari ini. Hai.
1: Halo Kak.
0: Oke, suara kamu mana sih? Boleh lagi?
1: Tes.
0: Oke, boleh. Okay. Gak usah dites. Kita live di TikTok Pro 2 FM Palu. Nah, ini aku barengan sama
1: Rafli.
0: Welcome in Pro 2. Sudah dua kali ya?
1: Ya, sudah. Ini yang kedua.
0: Kemarin sama siapa?
1: Sama Kak Iye.
0: Sama Kak Iye. Oke. Diapain aja sama Kak Iye? Udah pasti ada tema ya yang ya bakalan kita bahas juga pagi hari ini. Kamu dari mana sih?
1: Dari STIMIK Adiguna, Kak.
0: STIMIK Adiguna Palu.
1: Ya.
0: Oke, yang kampusnya di situ ya?
1: Undata.
0: Undata situ ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini perdana aku baru.

0: sama kamu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, kita mau main catur. Kamu punya catur?
1: Boleh sekarang.
0: Oke. Jujur, kalau bicara tentang catur itu kan salah satu cabang olahraga juga ya.
1: Iya.
0: Cabang olahraga yang memicu motorik.
1: Problem yeah. Solving. Problem solving.
0: Ah, problem solving. Yang pokoknya yang seperti itu ya. Yeah. Artinya ada kompetisinya juga.
1: Iya.
0: Yeah. Ini penting untuk kita pelajari juga sebagai salah satu strategi yang bisa kita aplikasikan
1: ke kehidupan.
0: Kehidupan kita gitu. Pernah main catur?
1: Berapa kali sih, Kak?
0: Berapa kali?
1: Iya.
0: Yeah. Barengan sama siapa?
1: Sama teman.
0: Sama teman ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau ditanya saya pernah main catur, mungkin pernah dulu ya. Yeah. Ya kan, nggak usah ditanya sama siapa gitu.
1: Jago kayak kakek.
0: Kalau cara-cara kitanya dulu mau PDKT kan pasti harus tahu main catur juga.
1: Ya,
0: gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin udah yang penting teman-teman udah bisa main PUBG ya kan,
1: ya.
0: Bisa mabar sama si ini ya papanya si dia gitu kan. Tapi kalau dulu kan kita harus pintar main catur. Kalau orang-orang dulu sih
1: harus main catur dulu
0: gitu.
1: Ya.
0: Jadi bentuk komen.
1: Kalau kalah tidak yeah. Direstui.
0: Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kita mau ambil dari sisi lainnya yaitu bentuk strategi ya kan. Kalau main catur kan pasti otomatis kita ada hal-hal yang dibicarakan di situ bagaimana bertahan.
1: Yeah.
0: Bertahan dan juga menyerang ya, bertahan dan juga menang udah pasti begitu ya. Terus kita nggak lupa juga nih sampai yang namanya strategi gitu ya. Oke, tapi nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas ini lebih detail ya. Teman berdua bisa join barengan sama kita juga dengan request lagu, tapi ntar ya. Kita nanti ada di sesi lain untuk kamu bisa request lagu ya Kay ya. Oke, makasih udah barengan sama kita di TikTok Pro 2. Nanti kita bakalan balik lagi.
1: Oke.
0: Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi di sesi kedua ya, teman Pro 2. Oke, dan kita lupa juga tadi untuk kasih tahu ya, sebenarnya kita ngomong apa sih pagi hari ini. Oke, masih barengan sama Ravli. Oke, Ravli tadi udah ngaku ya kalau dia bisa main catur ya, tapi dikit gitu ya kan. Terus kita bicara tadi juga soal strategi bertahan dan kemudian juga menang begitu ya. Tapi intinya kita punya topik yang relevan ini, yaitu main catur, main strategi hidup. Jadi kita udah paham gitu kan bahwa ya berat emang ya. Ya kan? Dua galon emang berat. Oke. Gimana ini Rafli ya di catur itu kan bukan cuman gimana?
1: Kan kalau misalnya kita bahas catur itu strategi hidup, Kak. Berarti kan catur itu bukan cuman ini ya, bukan cuman pion hitam dan putih. Jadi jadi setiap bidang itu kayak ada korelasinya lah. Tiap gerakan, tiap apa yang kita bakal lakukan ke depannya. Nah, kalau misalnya kita salah langkah, pasti ada konsekuensinya kan, Kak?
0: Betul. Begitu juga kalau di ini ya, ditransformasikan ke kehidupan kita.
1: Ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita salah ambil langkah, berarti ya bisa tanggung masalahnya lah.
0: Betul, ada konsekuensi lah gitu kan, makanya.
1: Konsekuensinya, Kak.
0: Ya makanya setiap kali kita memilih, ya kita harus pertimbangkan juga, misalkan ini kalau kita mau masuk di istilah pinjaman-pinjaman online dan sebagainya, itu kan jadi kayak mikir-mikir, ini udah benar nggak tindakan ini begitu ya? Kan ada langkah yang paling efektif yang bisa kita lakukan juga sebagai salah satu strategi untuk bertahan hidup. Nah, kalau kamu sendiri nih, kayak gimana sih kalau sebagai seorang mahasiswa gitu kan?
1: Kalau saya sendiri sih, Kak, sebelum memulai sesuatu itu seperti catur kan, Kak?
0: Okay. Kayak,
1: ini bisa berdampak seperti apa sih kalau ke kehidupan yang saya bikin kedepannya. Nah, kalau misalnya dampaknya kecil tapi keuntungannya besar, mungkin bisa sih, Kak, di
0: digaskan gitu.
1: Gaskan
0: bro. Karena ada kotak hitam, ada kotak putih, ya kan. Kita udah tahu ya secara visual. Kalau hitam berarti kita salah ngelangkah dong ya. Tapi maksudnya itu posisi di dalam permainan catur gitu. Tapi kalau kita mau transformasi ke dalam kehidupan kita, karena catur itu ada kotak hitam, kotak putih. Kotak putih itu menggambarkan strategi kita. Kotak hitam mungkin kita punya strategi, tapi kita lebih banyak nyusahin diri sih sebenarnya begitu kan. Seperti itu. Jadi kayak milih-milih gitu. Ya, yang tadinya mungkin agak-agak mudah tapi kayak ribet begitu ya. Kalau kamu kenapa?
1: Kehidupan sendiri kan, Kak. Kalau kan tidak bisa santai-santai aja kan, Kak?
0: Gitu loh. Enggak bisa hidup sendiri loh ya. Kamu enggak bisa hidup sendiri.
1: Harus keluar dari zona nyaman.
0: Harus keluar dari zona nyaman itu betul begitu ya. Kalau kita ada di zona nyaman terus ya otomatis nggak bakalan
1: maju-maju
0: gitu. Mungkin bukan memuaskan juga sih, aman sih, lebih ke dalam konteks aman gitu. Kalau kita stuck di situ terus tanpa ngelihat, sebenarnya bisa lebih dari ini sih.
1: Seharusnya bisa lebih dari ini.
0: Tapi kayak kita ngelihatnya tuh, wah kalau saya mulai melangkah, tapi kayaknya sulit nih gitu kan, butuh sesuatu gitu kan. Kalau dalam kehidupan mahasiswa sendiri kan mungkin ada putusan-putusan tepat ya, paling relevan lah ya. Misalkan kalau berorganisasi kan mahasiswa banyak kegiatan-kegiatan.
1: Gitu kan? Apalagi kan kalau misalnya mau bikin kegiatan di luar itu kan, nah pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus di pikirkan matang-matang terlebih dahulu kan. Nah, apalagi kalau organisasi itu kan rame ya. Jadi kayak bidak catur kan, Kak. Jadi ada yang posisinya ini, ada yang posisinya ini, dan saling bantu-membantu lah kalau mau dibilang. Akhirnya setelah saling berkorelasi, kalau bisa menang atau berhasil acaranya.
0: Ya pasti dong gitu kan. Tapi kembali lagi mungkin sebagai status seorang mahasiswa, misalnya dengan banyaknya kegiatan gitu, jadi kayak milih-milih kegiatan mana yang harus diprioritaskan atau diikuti. Nah, lepas sebagai seorang mahasiswa, kita sekarang itu lagi di apa ya, dunia digitalisasi begitu ya, di mana media sosial itu menghadirkan tempat bagi teman-teman konten kreator gitu ya, teman-teman dari konten kreator gitu kan. Nah, mereka ini kan juga penuh dengan strategi untuk bisa ngelihat peluang-peluang mana, konten-konten yang mana yang juga mungkin bisa disusun untuk jadi apa, strategi yang baik untuk di media sosial. Misalnya kebutuhan kita itu di media sosial apa, kalau sebagai mahasiswa apa sih kebutuhan di media sosial sendiri?
1: Kalau untuk mahasiswa di media sosial sendiri itu Kak, kan paling sebagai tempat promosi bisa.
0: Oke, okay, setuju.
1: Atau mencari informasi-informasi yang relevan bagi kita, misalnya untuk penelitian atau untuk tugas-tugas, misalnya ada info ini, info ini yang bisa dipakai untuk jadi alat belajar yang lebih bagus, lebih baru. Itu bisa sih Kak, kalau untuk di media sosial sendiri.
0: Kadang-kadang kan mungkin kita lebih menyusun strateginya itu di ya sesuai dengan konten yang mau kita buat juga gitu kan. Konten tentang kemahasiswaan, tentang organisasi juga. Misalkan ada program-program yang memang kita usung gitu ya untuk digalakkan dan juga mengundang partisipan, ya otomatis ya
1: harus
0: sebagai
1: ya
0: harus dipromosikan gitu, gitu ya. Ya, kita sebagai konten kreator misalkan ya, konten kreator dari mahasiswa ya tentunya harus punya strategi gitu agar apa yang kita lakukan di media sosial itu bisa tepat sasaran gitu. Jadi kita pun juga harus ini kayak bagaimana ya membangun narasi positif gitu. Karena misalnya mungkin ada konten kreator yang memang lebih kayak
1: clickbait begitu ya kan.
0: Ya. Nah,
1: jadi memancing emosi untuk menarik algoritma gitu.
0: Nah, itu yang kadang-kadang mungkin ya harus dipikirkan. Iya. Ya, makanya sebaiknya kalaupun kita ngatur itu dengan strategi catur ya kan, bisa jadi sih ya, artinya strategi yang bisa kita lihat itu dapat memudahkan setiap langkah yang mungkin disusun oleh tim-tim organisasi kemudian juga diaplikasikan di media sosial. Okay. Nah, tapi kalau kita nih posisinya sebagai seorang pemimpin, nah kita kan sebagai calon pemimpin juga ya, kayak terbayangkan gak sih kok besok-besok kita bakalan jadi pemimpin gitu ya?
1: Jadi kayak ini ya Kak, misalnya di catur itu kan ada rajanya juga ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti kita harus mimpin kayak misalnya, oh kalau dia ini cocoknya di sini gitu. Kalau yang dia ini cocoknya di sini gitu. Jadi berarti kita harus atur lagi korelasinya yang bisa dibilang tadi ya Kak. Supaya hal yang kita pimpin ini berjalan lancar gitu.
0: Oke, okay. Strategi catur mungkin kita tidak terlalu intens ya untuk bermain catur ya. Dan lagi pula kita hanya bisa menggerakkan pion dan sebagainya untuk menggerakkan raja ya kan, kemudian juga ratu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Kita perlu pemikiran yang matang gitu. Nanti kan tingkat keselamatan ya. Oleh apa pion kita kemudian juga kuda sama benteng itu harus dimaksimalkan.
1: Iya.
0: Artinya kita bisa memahami begitu ya step by stepnya gitu. Kemudian juga posisinya kita sebagai seorang pemimpin di situ.
1: Iya. Jadi kayak kan kalau di catur itu ada ini ya Kak. Ada misalnya korban kecil tapi hasilnya besar ya. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kalau di kehidupan sendiri kalau bisa hal yang dikorbankan itu kecil banget kalau bisa nggak bisa supaya tapi dengan tetap keuntungan yang lebih besar.
0: Oke, berarti melihat dari sisi efisiensi.
1: Iya, efisiensi.
0: Ya, berarti kalau kita mau ambil strategi di dalam permainan catur yaitu bergerak dengan penuh hati-hati.
1: Betul, Kak.
0: Jadi jangan asal gerak, artinya
1: asal maju aja. Aha.
0: Apalagi kita posisi sebagai raja gitu kan. Ya. Kita yang memberikan perintah.
1: Iya.
0: Kita yang memberikan arahan. Sebenarnya strukturnya kan udah ada gitu.
1: Iya, sudah ada.
0: Sudah ada strukturnya. Tinggal bagaimana memfungsikan semua struktur ini agar berfungsi dengan baik. Kalau tadi kamu bilang dari sisi efisiensi gitu kan. Bagaimana benteng bergerak untuk bisa menjaga efisiensi.
1: Ya, untuk bisa menjaga pionnya.
0: Ya, untuk menjaga pionnya.
1: Ratunya, menterinya, kudanya. Jadi tidak dikorbankan gitu.
0: Ya, lumayan lah. Lumayan berat ya pembahasan itu ya. Ini bagaimana mengkolerasikan papan catur ya, dengan keseharian kita. Tapi kalau kita bahas lagi nih ya, bagaimana implementasi mahasiswa di dan juga konten kreator ya. Kalau menurut aku nih ya, buat mahasiswa juga, catur itu kan mengerjakan manajemen waktu dan juga skala prioritas begitu ya. Jadi kita tuh nggak asal mancuin kuda, terus juga ada benteng tanpa berpikir atau memikirkan raja. Misalkan raja pasti bisa melindungi dirinya sendiri gitu kan. Tapi enggak.
1: Ternyata iya. Raja masih butuh pion yang kecil juga.
0: Masih butuh gitu. Jadi kita ngerasa aman tapi sebenarnya tidak begitu. Sama kalau kuliah, kita enggak bisa asal ambil semua organisasi yang seperti bahas tadi ya. Terus juga kepanitiaan, kalau mungkin ya ada tugas akhir kamu yang harus dikejarkan terus sampai keteteran.
1: Iya, jadinya numpuh kan.
0: Jadinya numpuh gitu. Jadi harus defensif lah istilahnya, defensif. Jadi kapan harus ofensif?
1: Kapan harus
0: defensif? Iya, betul.
1: Kapan harus di sini gitu.
0: Tapi intinya memang ya, kita harus mengerti papan catur itu di mana menggerakkan pionnya sebagai
1: harus maju, harus defensif.
0: Iya. Dia kan posisi penyerang gitu kan. Penyerang untuk menyentuh
1: garis raja musuhnya.
0: Iya, raja musuh atau lawan kita begitu. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi lawan kita ya? Nanti kita bakalan ngobrolin lagi. Di sesi berikutnya, stay tune terus bareng Pod 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
7: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
6: Terapis.
7: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
6: Berbekam.
7: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
6: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
7: Betul.
6: Yang fase pengobatan bekam,
7: yeah.
6: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
7: suplemen
6: atau suplemen gitu ya.
7: Iya.
6: Herbal-herbal penunjang.
7: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
6: Tapi itu secara rutin.
7: Betul. Nah,
6: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu,
7: betul,
6: kan?
7: Betul.
6: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
7: Betul.
6: Menyembuhkan orang.
7: Betul.
6: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
7: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
6: membantu.
7: Bisa sembuh karena
6: okay, siap.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, Rafli, kita balik lagi. Ada yang minta nyanyi ini nih, apa? Nuansa Bening. Super mirip ya kamu ya. Oke. Hah? Mirip siapa? Fidelnya nih. Wah, gila. Cok, nyanyi kita dulu. Oke, ada yang coba ini ya. Ngasih komen juga. Boleh dibacain, Rafli? Bisa dilihat. Oke. Oke, ada? Dapat? Atau apa yang bacain? Oke, ini dari netizen kita sih kayaknya. Oke. Dapat? Oke, oke dulu ya, begini ya. Oke. Ah, ini dari Lorian sih ya. Ini buat aku yang mahasiswa semester tua itu ya, itu udah kayak bidak kuda. Ya? jalannya itu gitu. Iya, tapi dia bilang sih jalannya ehal gitu. Jadi artinya gak bisa lempeng-lempeng aja gitu. Ya kan, bener sih. Kadang kita harus belok, ya. Menurutnya nyari relasi di luar kelas gitu. Ya, oh, oke. Betul. Kalau kamu di kampus kayak gitu juga, maksudnya hanya berteman sejurusan saja atau justru mungkin?
1: Ya, oke. Kan di kampus saya itu ada dua jurusan ya.
0: Dua jurusan, ya, jurusan pertama.
1: Jadi saya teknik informatika.
0: Teknik informatika.
1: Itu sistem informasi.
0: Oke. Kan ada korelasi antara kedua ya, jurusan itu gitu.
1: Jadi tidak mungkin lah kak kalau misalnya mau berteman di situ-situ saja.
0: Ya kan?
1: Jadinya ini kan sempit jadinya. Jadi harus diperluas lah.
0: Oke. Kalau kita lebih detail, kan kamu jurusan apa tadi?
1: Teknik informatika.
0: Teknik informatika. Yang satunya sistem informatika. Nah, kalian dipertemukan dalam satu apa ya, tugas gitu kan? Ada pernah nggak ya? Yang dimana ada korelasi antara kedua jurusan?
1: Tidak sih kak. Kalau misalnya di pekerjaan langsung, kayaknya bisa.
0: Ada simbiosis mutualismenya.
1: Teknik itu bagian back endnya kalau mau bilang. Terus sistem ini bagian front endnya. Jadi front end itu yang bagian ininya desain, yang bikin struktur aplikasinya.
0: Oke.
1: Pas sudah ada, baru si teknik informatika ini yang susun aplikasinya, yang bikin aplikasinya coding.
0: Oh, gitu. Paham. Betul. Tapi di situ kan ya pasti harus ada strategi juga agar lebih.
1: Iya, kayak catur juga.
0: Iya, kan? Jadi kayak catur juga. Dukung jadinya. Pokoknya, wah, masuk ya. Oke, rekomend juga nih ya, luar biasa. Kita sekarang lagi ini ya, siaran bareng sama Rafli, bukan Kak Fidi. Mirip aja gitu. Tapi ada suka mirip-miripin juga?
1: Kurang tahu sih itu kak.
0: Kalau saya ngeliatnya seperti itu gitu ya.
1: Emang mirip ya?
0: Hah?
1: Emang mirip ya?
0: Ya udah, kalau dibilang iya pasti dia bakalan ngambang nih ya. Ada lagi nih ya yang udah. Ada yang komen gak mirip ya. Rafli. Mungkin saya aja kayaknya yang mungkin. Lihatnya seperti itu karena secara langsung ngelihatnya ya. Kalau KDB kayak mungkin belum ini terlalu visual ngelihatnya. Nanti bisa turun ke bawah.
1: Halo KDB.
0: Oke. Nah, terus juga ada lagi nih ya. Tadi kan Rian udah bilang juga, terus sama siapa lagi kita? Oh ya, ada Siska juga sebagai kreator pemula. Oke, kamu bisa bacain?
1: Kata Kak Siska. Sebagai kreator pemula, gue ngerasa akun gue itu kayak pion. Awalnya nggak dilirik, kawannya kecil, tapi gue pakai strategi pion promosi. Gue konsisten upload konten edukasi tiap hari, pelan tapi pasti. Sekarang konten gue mulai dilirik brand. Intinya sabar jalannya proses selangkah demi selangkah. Oh berarti awalnya ini ya kak?
0: Iya. Yang kamu bilang tadi yang kan?
1: Cuman satu langkah.
0: Betul.
1: Jadi pas promosi jadi syung.
0: Betul. Ya seperti yang kamu bilang tadi kan?
1: Iya kak.
0: Seperti itu gitu. Jadi dari yang sederhana dulu ya. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang kan orang sukanya tuh yang
1: mau yang langsung besar gitu ya kak.
0: Ya supaya hasilnya besar juga. Ya kan, supaya ekspektasinya lebih dari itu. Ya padahal kan banyak orang yang mungkin kadang-kala tidak semua orang gitu kan, tanda kutip. Mereka selalu mengabaikan hal yang kecil tapi sebenarnya kecil itu adalah sebuah proses.
1: Iya. Yang dari harus dari hal yang kecil jadi ini kan kak berkembang.
0: Iya gitu. Ya, mungkin juga ada sebagian orang yang okay, dari awal hanya berpikiran hasil gitu kan. Mm-hmm. Yang penting aja masuk aja dulu gitu. Tapi ketika kita masuk kadangkala apa ya ada sense ya gitu kan, ada rasa gitu. Oh, ya. Jadi kayak ah emang sih sudah di posisi ini misalkan begitu kan, udah di posisi ini. Tapi ketika flashback lagi kok mudah untuk meraih gitu kan. Tidak serumit mereka yang sebelumnya ya. Gitu. Ada yang kurang gitu. Tapi kan sebenarnya memang endingnya poinnya di situ kita ya. Udah dapat sih. Tapi kayak kadangkala orang sebagian orang juga ngerasa kayak ada yang kurang deh. Makanya kadangkala harus ekspektasinya harus dikasih seimbang gitu. Ya. Ya. Ada lagi yang mau kamu bilang?
1: Berarti kayak ini ya kak. Misal dari hal kecil dulu kan.
0: Yeah.
1: Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi banget lah. Tapi kan juga dibilang mimpi harus tinggi-tinggi juga kan.
0: Yeah,
1: setengah-setengah lah gitu. Mm. Jangan ketinggian, jangan terlalu rendah juga. Jadi tetap mulai dari hal kecil untuk menggapai yang lebih besar.
0: Okay. Mungkin ada juga yang pahami kalau kamu bilang tadi mimpi harus tinggi. Yeah. Ya memang orang akan berpikir kita tuh bermimpinya jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau kamu pengen bermimpi, bermimpilah ya yang lebih tinggi. Tapi untuk meraih itu untuk
1: ekspektasinya,
0: ya ekspektasinya jangan, itu jangan terlalu berlebihan. Yeah. Sama kayak dengan perasaan, aduh udah masuk,
1: aduh.
0: Ya kan, ya terlalu ber, ya sore nggak bahas itu, soalnya nggak edukatif nanti ya, kita RRI, ya, oke, okay. Tapi kalau dia nggak terima ya udah, kok dibahas ya,
1: nice.
0: Ya tapi itu tadi poinnya, dia tuh konsisten upload konten edukasi ya, tiap hari,
1: hal kecil dulu,
0: itu strategi,
1: makin lama jadi besar,
0: kadang-kadang kan orang udah punya ekspektasi tinggi, ngerjain yang udah tinggi langsung gitu kan, ya. Tiba-tiba stuck, nyerah.
1: Ternyata harus mulai dari kecil.
0: Iya, gitu. Tapi ada juga sih, memang ketika orang targetnya
1: yang besar ya.
0: Yang besar, ya, mereka langsung dapat sih sebenarnya ya begitu. Tapi kembali lagi soal rasa gitu. Jadi ketika seperti saya katakan tadi, ketika kamu dapat sesuatu dengan ekspektasi yang tinggi dan ya mungkin bersyukur juga sih sebenarnya, tapi ketika mungkin itu memikirkan enggak dipikirkan sampai di situ, artinya saya pengen mengedukasi gitu misalkan, tapi kan kita enggak ngalamin proses ya kan, bagaimana mau menjelaskan gitu
1: ya
0: kan,
1: betul-betul juga sih langsung mulai dari hal yang besar ya kan
0: gitu.
1: Jadinya proses yang kecil-kecilnya tidak dialami. Jadi.
0: Mungkin secara teori kita udah belajar juga soal coding-codingan dan sebagainya. Tapi untuk menjelaskan itu ke banyak orang, untuk ngambil sisi edukasinya, untuk membuat strategi edukasi, kita kan nggak nyampe juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Ya kita nggak mampu menjelaskan itu secara langsung.
1: Yeah.
0: Kita hanya bisa menjelaskan itu secara...
1: Jadi kayak ini ya kan, ada orang yang paham dengan kerjaannya tapi tidak bisa menjelaskan mengajar yang kecil-kecilnya gitu ya.
0: Iya, mungkin kalau berbicara tentang aktualisasinya gitu. Jadi dia enggak bisa secara detail menceritakan tapi memahami materi ya, secara detail juga. Jadi bisa sih menjelaskan itu gitu kan, tapi kan tidak semua orang juga.
1: Iya.
0: Bisa berangkat dengan ekspektasi yang tinggi kemudian tiba-tiba langsung jadi blak gitu. Tapi kalau kita mau ambil edukasinya, ya mungkin kita harus kerja keras ya. Ngalamin proses juga. Oke, itu dari Siska. Thank you. Masih ada kah?
1: Sepertinya
0: untuk oke, nggak ada lagi ya.
1: Ya.
0: Apakah kita langsung tancap gas aja ya? Oke. Nah, kita di poin berikutnya. Tapi setelah satu lagu ini dulu mungkin ya. Kita bakal balik lagi. Stay tune terus bareng Pre 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya ternyata kita sudah di ujung acara.
1: Oke, kalau di ujung jurang kan serem gitu.
0: Aduh,
1: kan. Oke. Nah, oke, main catur, main strategi hidup itu tadi topik kita udah panjang lebar kita jelasin gitu ya. Oke,
0: dari sempat serempet kemana-mana.
1: Oke, tapi nanti kan ada topik-topik lainnya yang pasti ya. Tapi dari cerita seorang mahasiswa tadi ada Rian, ya kemudian juga ada Siska sama siapa lagi tadi itu ya, ada Dimas tapi belum sempat kebaca juga, sorry ya Dimas ya.
0: Maaf ya Dimas.
1: Next time bakal dibacain. Jadi kita bisa ambil benang merahnya, istilahnya seperti itu ya, atau kesimpulannya itu generasi muda saat ini itu bukan lagi generasi yang cuma nunggu giliran jalan gitu. Jadi kita adalah pemain the players ya, dan masa depan adalah papan caturnya. Ada yang kamu pengen bilang? Ya, masa depan kita tergantung strategi yang kita punya gitu.
0: Kita itu seperti papan catur, Kak.
1: Seperti papan catur.
0: Ya, gerakannya beda-beda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Sama, menang gitu ya. Mau tadi kita posisinya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang content creator, sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyiar juga ya kan. Bisa jadi, pokoknya semuanya kita
0: tujuannya menang
1: begitu. Tapi untuk mengambil strategi, kita bisa ambil pola dari papan catur.
0: Betul, Kak.
1: Permainan catur gitu ya. Kemudian
0: selalu memikirkan langkah kedepannya lah.
1: Iya. Tapi perlu diingat juga bahwa strategi adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dan juga sesuatu yang perlu kita dalami untuk menjadi pemenang yang sesungguhnya.
0: Tidak gitu. Langsung muncul gitu ya, Pak.
1: Ya,
0: tidak.
1: Ya,
0: menang harus belajar lah.
1: Ya, karena yang kamu bilang pasti ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menang. Ya, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi gitu kan.
0: Tetap ada prosesnya.
1: Ya, kan? Musisi saja pun ya pasti ada proses ya.
0: Ngulik lagunya.
1: Ya, ngulik lagunya, ya kan. Kemudian kalau kita kembali ke mahasiswa ya, dari mahasiswa awal sampai terakhir pun juga kalian punya strategi.
0: Banyak, Pak. Ya. Kayak belajar dulu apa yang dipelajari. Banyak. Jadinya ya terbentuklah mahasiswa akhir yang sekarang
1: tuh kayak ini. Sekarang udah semester berapa?
0: Semester naik ke semester 7, Kak.
1: Mau naik ke semester 7. Waduh, di
0: sudah mau menyusun
1: gitu ya. Nah, itu pasti butuh strategi.
0: Betul.
1: Ya kan? Oke, tapi nanti kita bakalan cerita lagi begitu soal strategi menyusun kamu. Apakah kamu menggunakan pola papan catur atau pola-pola lainnya begitu ya. Oke, kita pamit. Thank you pamit.
0: Rafli pamit.
1: Nanti kita bakal ketemu di lain sesi. Bye-bye.
0: See you guys.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Cuman bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
5: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
6: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
4: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
7: Ngeri.
6: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Silakan kamu bisa masuk di playlist kita untuk nimbrung barengan sama teman-teman kamu di luar sana, teman 22 yang sementara menjalankan aktivitas, jadi ada kegiatan-kegiatan juga biar lebih plong begitu ya, via WhatsApp dan juga media sosial kamu bisa manfaatin.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
3: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
4: Ya, betul.
3: Karena mulai dari
4: waktu-waktu sih.
3: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
2: Keren sih, itu aku lihat juga di...
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Man terbaik.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
3: Muay Thai
2: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
3: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
2: Benar.
3: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
2: Lanjut coach.
4: Dan Mafer, kami sendiri
2: selaku pembina ya.
4: Iya, pelatih juga.
2: Pelatih.
4: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita pelatih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu. Jadi,
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, Alika, ada yang dia tahu, yakin udah tahu atau belum ya? Win, kali aja masih tidur. Ya, selesaiin apa ya? Waktu nonton Piala Dunia teman berdua, jadi masih molor. Aktivitas dilupain atau jangan dong ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang tadi udah kasih ide juga, udah kasih beberapa referensi lagu yang kamu request juga. Terakhir dia pengen dengar this one's for you. Oke, nanti aku coba cariin dulu di playlist kita ya. Oke, thank you sudah pasti udah temani aku dari pagi tadi. Ya, di mana dunia masih terkonsentrasi dengan final Piala Dunia 2026 ya, teman berdua. Tapi mudah-mudahan dengan hasil tersebut itu makin nambah kecintaan kamu dengan dunia olahraga sepak bola ya. Apalagi kalau berbicara tentang sportivitas. Finally, dari Kartini 39, Vicky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat ya buat yang terus bekerja untuk hari ini. Bye.

0: Michael and Tom.
1: Yeah, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
9: Sudah umum, ya.
8: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Sepamula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
6: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah walaupun belum lama jalan ya karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Genta sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi Duta
2: Genta? Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro2 Hitlist. Waktunya Pro2 Hitlist. 105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2 balik lagi bareng Melia di Pro2 Hitlist. Kali ini teman Pro2 setelah tadi bareng Cafe Ki ya. Dan teman Pro2 buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08114560305 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di Pro2 Hitlist.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

0: sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia.
1: Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
3: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget tepuk tangan ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Produa tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di santai siang. Teman Pro 2, tadi sempat ada pesan yang hangat nih dari Kak Lara deh kayaknya ya. Teman Pro 2, ya dari Kak Lara ini pesannya hangat banget ya. Selamat beristirahat siang ya katanya. Semoga setelah menjalani berbagai aktivitas siaran siang ini, kita semua bisa menikmati waktu istirahat dengan tenang. Jangan lupa makan siang yang cukup, tetap jaga kesehatan dan semoga selalu dimudahkan dan dalam setiap urusan. Jangan lupa sholat tepat waktu ya Kak, karena itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Tetap semangat menjalani hari, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran dan keberkahan. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak doanya ya Kak Lara. Sesaat lagi kita juga bakal mendengarkan azan zuhur ya teman Pro 2 di pukul 12 lewat 10 menit. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di santai siang.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
3: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan?
6: Iya bener.
3: Jadi, apa sih ada yang, apa sih yang bikin beda taichannya? Oh, iya. Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
6: Konsepnya gitu
7: mungkin
6: ya.
7: Konsepnya, oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan, kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh. Udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
3: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedang malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja kak.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit?
7: Iya, kulit ayam. Oh,
5: okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di santai siang membahas seputar UMKM dan juga kuliner. Dan kalau ngomongin soal kuliner nih teman Pro 2, belakangan ini kan ada satu roti yang lagi sering banget muncul di media sosial sampai bikin banyak orang itu penasaran, di mana salah kue ini, roti ini namanya salt bread. Kalau dilihat sekilas teman Pro 2, tampilannya memang sederhana ya. Bentuknya lonjong, permukaannya mengkilap tanpa topping yang berlebihan, tapi justru disitulah daya tariknya. Salt bread ini punya tekstur luar yang tipis dan sedikit renyah, sementara bagian dalamnya lembut, ringan dan juga berlapis. Meski namanya salt atau garam, rasanya itu bukan berarti asin banget ya. Justru perpaduan antara adonan roti yang lembut, mentega yang meleleh saat dipanggang, dan taburan garam di atasnya menghasilkan rasa gurih yang pas. Nah, gak heran teman Pro 2 kalau banyak orang bilang sekali coba biasanya langsung pengen nambah lagi ya. Menariknya, salt bread ini ternyata berasal dari Korea Selatan dan dikenal dengan nama Sogempang. Dalam beberapa tahun terakhir, roti ini viral di berbagai negara Asia karena tampilannya yang simple tapi punya cita rasa yang bikin nagih. Nah, Sogempang sendiri teman Pro 2, itu artinya sogem itu garam, pang itu roti. Jadi Sogempang teman Pro 2 kalau nama Koreanya, kalau nama Englishnya ya salt bread. Nah, sekarang makin banyak nih toko roti di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah sendiri, yang ikut menghadirkan salt bread dengan berbagai variasi, mulai dari isian keju, smoked beef, coklat, sampai maca teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2 nih, lebih suka roti yang manis atau justru yang gurih seperti salt bread tadi? Coba deh kasih jawaban kalian di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Siapa tahu ya kan, rekomendasi dari kalian bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lagi cari cemilan yang enak nih teman Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Santai Siang. Kita bakal ngobrolin soal olahraga, teman Pro 2. Mungkin topik kita hari ini yang lagi hot hari ini, teman Pro 2, dimana Spanyol mengalahkan Argentina ya di Piala Dunia dengan skor 1-0. Dan kita bakal obrolin itu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar

0: semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
4: Ya ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
3: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
4: cari
3: ya cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell. Mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman pro 2. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih pro 2 Palu dan enjoy teman pro 2. Easy banget kan? So, tunggu apa lagi? Download sekarang ya.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tak bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
6: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen olahraga hari ini, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang ngikutin Piala Dunia 2026 pasti udah tahu banget ya. Dengan hasil akhirnya tadi subuh, tadi pagi, dunia sepak bola resmi bang punya juara baru. Timnas Spanyol berhasil mengangkat trofi Piala Dunia setelah menumbangkan Argentina di partai final dengan skor tipis 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak tambahan waktu. Tapi yang paling banyak jadi pembicaraan bukan cuma gelar juara Spanyol, ada satu nama yang sekarang benar-benar mencuri perhatian dunia, yaitu Lamine Yamal, teman Pro 2. Di mana usia dari Lamine Yamal sendiri baru 19 tahun, tapi di usia yang bahkan masih masuk kategori remaja akhir ini, dia sudah mengoleksi gelar Euro dan sekarang Piala Dunia bersama Spanyol. Sebuah pencapaian yang luar biasa, teman Pro 2. Banyak media menyebut kemenangan ini sebagai momen simbolis pergantian generasi. Kenapa, teman Pro 2? Karena dalam perjalanan menuju gelar juaranya, Spanyol ini melewati Portugal yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, lalu di final mengalahkan Argentina yang masih dipimpin oleh Lionel Messi. Dua nama yang selama ini hampir dua dekade mendominasi sepak bola dunia. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, teman Pro 2, tapi lebih ke sebuah estafet. Dulu kita tumbuh menyaksikan duel antara Ronaldo versus Messi, sekarang ya generasi baru mulai mengambil panggung dan salah satu wajah terdepan adalah Lamine Yamal. Yang menarik lagi nih, teman Pro 2, Lamine Yamal ini mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang tampil di final Euro dan final Piala Dunia pada usia 19 tahun. Sebuah rekor yang mempertegas kalau masa depan sepak bola sudah benar-benar dimulai. Dan teman Pro 2, cerita ini juga jadi pengingat kalau kesempatan gak selalu menunggu usia matang, asik. Selama punya kerja keras, disiplin, dan juga konsisten, usia muda bukan penghalang untuk tampil di level tertinggi. Bahkan di luar dunia sepak bola, pesan ini juga relevan buat kita semua. Banyak anak muda sekarang yang sudah berani membangun bisnis, berkarya di dunia digital, menciptakan inovasi, sampai mengharumkan nama Indonesia di berbagai bidang. Jadi jangan pernah merasa, ah aku masih muda. Nah teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah tuh teman Pro 2, ada suara baru nih. Kita mau kenalan dulu nih sama teman baru aku, teman Pro 2. Ini namanya siapa nih?
1: Perkenalkan, nama saya Nelsa Saputri. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Toribulo.
0: Oke, salam kenal ya Nelsa. Iya. Jadi teman Pro 2, Nelsa bakal temenin aku 1 jam ke depan. Kita bakal ngebahas soal hiburan ya. Kalau ngomongin soal hiburan nih, kamu ada ngefans salah satu artis kah di Indonesia atau di luar?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Betran Peto.
0: Betran Peto, anaknya Ruben Onsu ya. Iya. Itu kamu kenapa bisa suka sama Betran?
1: Suaranya bagus.
0: Asik. Suaranya bagus ya. Ganteng juga. Iya. Oke. Okay. Selain itu ada enggak sih yang kamu suka?
1: Tidak ada
0: lagi. Oh, tidak ada. Memang benar-benar cuman Betran aja ya. Kalau lagunya Betran nih, kamu mau dengerin lagunya yang berjudul apa nih?
1: Yang berjudul
0: Katanya fans Betran, tapi gak tahu nih.
1: Semua lagunya.
0: Oh, semua lagunya aja ya. Nanti kita bakal puterin satu after dari sini teman Pro 2, dan kita berdua juga bakal bawain informasi terbaru seputar dunia hiburan ya. Siapa tadi? Nelsa ya?
1: Nelsa.
0: Oke deh, Nelsa teman Pro 2. Kalau kemarin Elsa, sekarang Nelsa. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Balik lagi teman Pro 2 di 105 FM dari Pro 2 Palu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Oke, masih bareng Melia dan juga Nelsa teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas nih yang sudah gak asing lagi. Tadi kita sudah spill juga di segmen pertama. Kita bakal ngebahas salah satu idola kesukaan Nelsa nih. Betran Peto Putra Onsu. Gimana tuh Nelsa?
4: Betul banget. Banyak orang mengenal Betran sejak masih kecil. Tapi yang menarik sampai sekarang dia tetap konsisten berkarya. Di tengah padatnya aktivitas sekolah, dunia hiburan dan berbagai kegiatan lainnya, dia tetap aktif merilis lagu dan tampil di berbagai acara.
3: Betul, yang bikin salut lagi nih Nelsa dan juga teman Pro 2, perjalanan karir Betran ini gak didapat secara instan ya. Ini berawal dari bakatnya bernyanyi yang viral di media sosial. Apakah kamu melihat dia waktu awal-awal Nelsa? Kamu kenal dia di saat kapan tuh?
4: Saat
3: dia bernyanyi.
4: Iya.
3: Ya. Akhirnya ya teman Pro 2, Betran ini sendiri mendapatkan kesempatan lebih besar hingga dikenal masyarakat Indonesia, dan dari situ ia terus mengembangkan kemampuannya di dunia tarik suara.
4: Iya, Mel, prestasi yang diraih Betran bukan cuma soal jumlah lagu.
3: Ya.

0: Betul.
1: Atau penampilannya di televisi, dia juga beberapa kali menerima penghargaan di industri hiburan sebagai penyanyi muda, sekaligus menjadi inspirasi banyak anak muda yang berani mengejar mimpi.
0: Betul, selain itu teman Pro 2, veteran ini juga sering banget nih menunjukkan sikap disiplin dan juga rendah hatinya tentunya. Meski sudah dikenal luas, dia tetap berusaha belajar, berlatih vokal, dan meningkatkan kualitas penampilannya. Dan itu yang membuat banyak orang memberikan apresiasi, bukan cuma anak muda seperti Nelsa, tapi juga orang tua, ibu-ibu ya, terutama mama saya suka banget lihat veteran Peto ini. Dan
1: kadang kita cuma melihat hasil akhirnya, padahal di balik itu ada latihan, kerja keras, dan konsistensi yang gak sedikit, jadi prestasi memang gak datang begitu saja.
0: Yes, betul banget, setuju dengan Nelsa. Dari cerita veteran Peto ini mungkin kita bisa belajar satu hal ya Nelsa dan juga teman Pro 2, kalau kesempatan besar itu bisa datang dari mana saja, yang penting adalah terus mengasah kemampuan dan gak cepat menyerah ketika menghadapi tantangan.
1: Nah, teman Pro 2, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apa sih prestasi terbesar yang pernah kamu raih dan paling kamu banggakan? Nggak harus juara lomba loh.
0: Bisa jadi
1: berhasil lulus sekolah, diterima kerja, atau berhasil dari zona nyaman.
0: Nah, kalau kamu sendiri nih, sejauh ini dari kamu SD, SMP, sampai apa ya, SMK ya?
1: Iya.
0: Itu kira-kira ada nggak salah satu prestasi yang kamu udah raih?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Pernah ikut paski.
0: Ikut paski? Tahun kapan? Tahun berapa tuh?
1: Tahun 2024. Oh. 2025 juga.
0: Oh, baru kemarin ya? Baru tahun kemarin ya?
1: Iya.
0: Itu gimana, di sekolah ya?
1: Di mana? Kecamatan.
0: Oh, keren. Ternyata Nelsa ini mempunyai bakat juga, bukan bakat sih, penghargaan, bakat. Bakat kok bakat? Apa sih tadi maksudnya? Yang ia banggakan ya. Dia yang gugup, saya ikutan gugup juga nih. Itu salah satu yang termasuk dia banggakan ya. Ikut apa tadi? Paski. Kalau aku sih, kamu gak tanya aku. Gak apa-apa deh. Nanti kita balik lagi ya teman Pro 2 di Santai Siang, tapi kayaknya Nelsa cukup sampai sini dulu untuk temenin aku ya, karena kita bakal dengerin musik aktif di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2, kayaknya Nelsa mau pamit nih. Ada kata-kata hari ini kan Nelsa?
1: Tidak.
0: Tetap semangat gitu dong. Tetap semangat ya. Jadi teman Pro 2, Nelsa ini bakal magang sampai
1: bulan September, Oktober.
0: Sampai bulan Oktober. Jadi dia bakal sekitar 3 bulanan bakal mengudara suaranya, bakal dipanggil terus siaran ini tiap siang ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai asing sama suaranya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu? Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Teman Produa, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Produa semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Produa. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Produa. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Produa kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Produa, selamat mendengarkan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya.
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur.
2: Mengikuti alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita di santai siang, sekarang kita lanjut lagi di sore ceria informasi lokal. Dan informasi hari ini, teman Pro 2, Festival Rakyat Nusantara 2026 Sulawesi Tengah memberikan dampak positif terhadap geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Selama sepekan pelaksanaannya, sekitar 120 pelaku UMKM memperoleh ruang promosi dan transaksi yang turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Festival ini hasil kolaborasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kodam Palakawira dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu resmi berakhir pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Penutupan ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 yang dipadati ribuan warga di lapangan Immanuel, Kota Palu. Oh, itu acara festival ini, teman Pro 2, Rakyat Nusantara. Iya sih, rame banget semalam, teman Pro 2. Aku balik jam 12 malam itu sangat-sangat rame banget. Dan Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan nih, teman Pro 2, tingginya antusiasme masyarakat hingga malam penutupan menjadi indikator positif bagi penyelenggaraan festival sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi para pelaku UMKM. Ini mah lebih banyak di tukang parkir deh kayaknya. Kayaknya kita, teman Pro 2, banyak banget ya tukang parkir yang tiba-tiba muncul entah dari mana, teman Pro 2. Jadi kita harus siap sedia dengan uang tunai, teman Pro 2. Jangan sampai kamu di agak sinis ya. Aduh, agak sinis apalagi disinisin sama tukang parkir karena kamu enggak. Oh, pakai keris. Oh iya, betul banget lagi. Kemarin lewat di lapangan Batu Lemo itu tukang parkirnya kalungin keris, teman Pro 2. Jadi sekarang udah enggak ada alasan lagi buat enggak bayar parkir. Semua udah dikerisin, teman Pro 2. Jadi siap sedia ya duitnya. Kalau kemana-mana, teman Pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada

0: salah satu novel. Itu dia menceritakan tentang sore.
1: Sore, bukan sore istri dari masa depan.
0: Iya, itu.
1: Oh, itu.
0: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya, hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah, karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
1: Kritikan untuk
2: Pemerintah Indonesia. Tolong kali ya, ini bersatu.
0: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
2: Kuliah nanti?
0: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
2: Bukunya udah rilis?
0: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
2: Judulnya apa tuh?
0: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
2: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik, bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Trilili. Ralala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
6: Coding. Wah, keren banget ya. Salut, Gary.
5: Yes. Dan ini bukti kalau, ya.
6: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
5: Betul sekali, Vic.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
6: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
5: Biasa gitu
6: yang biasa saja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
5: Branding
6: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita product, pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen and business kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
5: Yang siaran siapa?
6: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa mereka bawa itu.
4: Dengarkan terus.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menjadi
0: kenapa nih?
1: Sorry, saya kedistrak ya teman-teman. Oke. Selamat sore teman Pro 2. Bertemu lagi bersama saya IM gitu ya.
0: Yes, dan juga Melia teman Pro 2 tentunya.
1: Di sore hari ini di program Sore Ceria yang bakal menemani waktu kalian untuk pulang kantor, pulang dari segala aktivitas kalian di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke deh teman Pro 2, kita hari ini gak cuman berdua aja, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama teman-teman dari Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah 2026. Mungkin kita langsung saja sapa ya. Halo teman-teman.
1: Halo. Selamat sore.
2: Selamat sore semuanya.
0: Kompak banget ya.
1: Emang kayak gitu aturannya ya. Emang lagi merdu-merdu gitu ya suaranya. Apa kabarnya sore hari ini teman-teman?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Gak kena macet kan?
1: Enggak, macetnya tadi subuh ya teman Pro 2. Karena Piala Dunia udah selesai tadi subuh. Kalau sore hari ini sepertinya udah mulai agak sunyi jalannya. Mungkin orang-orang pada istirahat kali ya.
0: Iya, yes, betul.
1: Capek nontonin Spanyol versus Argentina subuh tadi ya teman Pro 2. Oke, saya mau langsung kenalan dulu sama teman-teman saya sore hari ini. Silakan mungkin dari sebelah kiri kita sampai nanti terakhir yang kanan.
3: Oke. Halo kakak, perkenalkan nama saya Nur Fitra atau kerap kali disapa sebagai Fitra. Saat ini Fitra masih semester 3 di jurusan administrasi publik di Universitas Tadulako. Dan alhamdulillahnya Fitra saat ini di Duta Promosi Investasi meraih juara 3. Itu saja dari Fitra Kak, terima kasih.
0: Salam kenal Fitra.
1: Fitra ya, ini udah semester 3 administrasi publik ya?
3: Iya kakak. Okay.
0: Kirain tadi masih SMA ya. Tapi kita sama, SMA 2.
1: Oke, selanjutnya di tengah, silakan.
4: Halo semua, selamat sore.
1: Halo.
4: Perkenalkan, nama saya Alunaina Skasya. Panggilan dekatnya Nada.
0: Oh Nada. Tadi agak bingung juga panggilnya Alunaya apa ini?
4: Nada. Ya, lebih dekatnya Nada. Sekarang Nada baru saja lulus SMA. Jadi bisa dibilang calon maba.
0: Calon
4: ya,
0: maba. Iya. Maba di mana nih?
4: Di Jogja.
0: Oh. Iya. Sebelum dia ke Jogja kita panggil. Lulus di universitas apa tuh?
4: Universitas Islam Indonesia.
0: Oh, oke. Jurusan?
4: Jurusan psikologi.
0: Wah, keren.
1: Psikolog kita nih kayaknya.
0: Calon-calon ya.
1: Jangan banyak mendem-mendem ya. Nanti takutnya ditebak-tebak sama Nada.
0: Belum.
1: Oke.
4: Untuk sekarang Nada mendapatkan gelar sebagai juara 2 di Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah 2026.
1: Oke, juara 2-nya.
0: Berarti
1: runner up-nya
0: 3,
1: nih.
0: 2, 1. Oh iya, enggak kelihatan dari sini.
1: Kita persembahkan juara 1 Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah. Terakhir silakan.
5: Halo kakak-kakak, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
5: Perkenalkan, nama saya Zaskia Felisa atau yang biasa dipanggil Zaskia atau biasanya juga bisa dipanggil Cici kak.
1: Cici?
5: Iya.
1: Oke,
5: lebih
1: dekatnya Cici ya?
5: Iya, biasanya panggil Cici. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palu. Dan untuk saat ini saya sebagai juara 1 di Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah 2026.
0: Oke.
1: Apalagi satu-satu kali ya, Cici, Nada, dan juga Fitra ya. Oke, ini berdua yang ujung-ujung udah pada kuliah semester 3 semua. Yang satu
0: yang
1: baru
0: tengah baru,
1: nih,
0: baru mabah.
1: Baru launching ya.
0: Kita sudah tua.
1: Enggak, saya
0: enggak
1: mau.
0: Oke. Jadi teman berdua mereka ini baru pemilihan kemarin di bulan April. Oke, nanti bisa kita tanya-tanya seputar cerita pengalaman.
1: Betul.
0: Ngapain aja sih di sana kemarin di Parigi ya?
5: Iya betul.
1: Nah, jadi sebelumnya ini udah pernah di spill duluan sama
0: ketua-ketuanya
1: ya, para petinggi-petingginya bahkan salah satu finalis zaman tahun 2008 kalau nggak salah, kah siapa namanya tuh? Itu udah spill duluan kalau pemilihannya nanti bakal diadakan di Parimo ya.
5: Iya betul kak.
1: Oke, nah inilah mereka yang udah terpilih di Parimo kemarin teman-teman.
0: Nah sebelum itu bisa teman-teman jelasin dikit nih sebenarnya Duta Promosi Investasi itu ngapain aja?
5: Oke, Duta Promosi Investasi sebetulnya itu adalah ajang di mana itu anak-anak muda dipilih melalui pemilihan kemarin. Terus tujuannya itu adalah untuk menarik investor, dan kita itu sebagai mitra antara penghubung antara dari DPMPTSP dan investor, agar investasi di Sulawesi Tengah bisa meningkat, dan harapannya seperti itu, Kak.
0: Oh, yang kemarin habis dari IMIP gak sih? IMIP yang di Morowali.
3: Fitra. Untuk, iya, Kakak. Tapi Fitra kemarin bukan bawa namanya duta investasi.
0: Beda ya.
1: Beda, Kak. Oke. Tapi saya ini penasaran deh sama mereka bertiga. Kemarin kan ada dibuka nih ajang promosi investasi Sulawesi Tengah. Kalian bertiga kenapa tertarik untuk mengikuti ajang duta ini? Dari juara satu dulu kali ya.
5: Kalau saya harapannya ikut duta investasi Sulteng ini, promosi investasi Sulteng sebagai ajang pengembangan diri saya, Kak. Dan sebagai siapa tahu saya bisa menjadi bermanfaat bagi orang agar dapat menarik minat investor, sebagai bantu untuk promosi Sulawesi Tengah, apalagi kita kenal kan Sulawesi Tengah ini banyak sekali potensi yang luar biasa ya yang dimiliki. Dan itu saya sangat sayang sekali kalau tidak dipromosikan secara matang melalui kita anak-anak muda yang sangat memiliki banyak kreativitas ini.
1: Tapi potensi apa sih yang kamu lihat dari Sulawesi Tengah ini yang pengen banget kamu tonjolin untuk dipromosikan
0: keluar
1: keluar gitu?
5: Banyak sih, Kak, ya, tergantung daerah. Misalnya dari yang sudah terkenal itu mungkin Danau Paisupok ya, Kak. Terus di Morowali itu kebetulan kemarin saya finalis asal Morowali, mungkin kayak Nikel gitu, Kak. Untuk Kota Palu sendiri mungkin Nada dan Fitra
0: bisa. Ini bukan asli Palu ya?
5: Iya.
0: Tapi teman-teman Nada sama Fitra ini asli sini?
4: Tidak, Kak.
1: Kalau Nada asli sini justru. Asli sini, ini nih orang asli sini nih mau ditanyain dulu. Apa tuh yang kemarin akhirnya bikin Nada tuh tertarik banget ikut duta promosi investasi Sulawesi Tengah ini?
4: Iya, kalau dari Nada, Nada tertarik sekali nih ikut duta promosi investasi Sulawesi Tengah, karena Nada percaya bahwa ini tuh adalah salah satu ajang pemilihan yang dimana kita sebagai generasi muda, terus apalagi kita ini kan istilahnya Gen Z ya, Kak, ya.
0: Betul.
4: Jadi apa-apa semuanya sosmed, mainnya semuanya promosinya bisa lewat digital, digitalisasi. Jadi bagaimana caranya Nada ingin mengembangkan, mengajak anak-anak muda untuk mari ayo mempromosikan
0: potensi-potensi
4: ya. Potensi yang ada di Sulawesi Tengah, terus khususnya Kota Palu juga, itu.
1: Oke. Kalau dari Kota Palu sendiri kan, kalau yang juara tadi udah menyoroti
0: Morowali,
1: Luwuk dan Morowali ya. Ada dua. Tapi kalau Nada sendiri dari Kota Palu sendiri, apa sih yang pengen kamu tonjolkan untuk kamu perkenalkan ke orang-orang begitu?
4: Banyak sih, Kak, apalagi yang bisa kita lihat sekarang itu ada di Wali Kota ya. Itu tempat UMKM dan karya-karya ini, Kak. Anyaman apa sih itu yang dari ini? Dari
0: bambu.
4: Rotan. Rotan ya, benar banget, Kak, rotan itu.
1: Itu yang pengen kamu tonjolin ya, pengen kamu perkenalkan.
4: Itu kan karya ini, karya masyarakat lokal, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk membantu mereka memperkenalkan ke halayak banyak, seperti itu.
1: Ada dorongan gak, Nada, dari siapa gitu? Ayo ikut-ikut gini gitu.
0: Kayaknya menyeroti
4: sih, Kak. Iya, kebetulan juga orang tua itu sangat mendukung Nada untuk ikut ajang seperti ini, karena bagaimana supaya kita bisa mengajak juga teman-teman sebaya seusia Nada untuk kayak ayo kita ikut kegiatan yang positif dan membawa kita ke jenjang yang lebih baik lagi. Jadi kita menghabiskan waktunya dengan ini, Kak, dengan kegiatan hal-hal yang positif ya, benar sekali.
1: Biar kegiatan anak muda itu lebih bisa memberikan dampak begitu ya untuk sekitarnya,
4: Kak.
1: Ya
4: lebih produktif,
1: lagi begitu ya. Terakhir kita... Fitra, apa yang bikin kamu tertarik gitu untuk ikut duta promosi ini?
3: Kakak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk Fitra sendiri, Fitra ingin memaksimalkan waktu luang Fitra itu dengan mengikuti kegiatan positif. Dan Fitra adalah seorang perempuan yang gemar untuk terjun ke masyarakat. Dan saat terjun ke masyarakat, Fitra melihat banyak sekali potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Dari mulai pariwisatanya, pembangunannya, tambangnya, dan masih banyak lagi. Kalau seumpama tadi sudah diangkat beberapa hal untuk menjadi potensi yang ada di Sulawesi Tengah, kemarin kan kita di kita dicari untuk menjadi duta promosi itu waktu lomba dilaksanakan di Parigi. Fitra akan mengangkat potensi yang ada di Parigi ya, Kak. Kalau untuk menurut Fitra sendiri di sana itu ada durian motong. Jadi kalau seumpama itu kita perkenalkan, bukan hanya ke antar berbagai wilayah saja, tapi itu bisa sampai dijual ke
1: berbagai negara.
3: Iya, betul, ke berbagai negara. Salah satunya kan kemarin sudah diekspor ke negara Cina. Nah, itulah mengapa kita sebagai generasi muda ingin memperkenalkan berbagai banyak potensi yang ada di Sulawesi Tengah itu sendiri, Kak.
1: Oke, tapi lagi zaman durian ya. Di mana-mana betul lagi musim, di mana-mana durian ada gitu ya. Beli makan 50.000 dapat berapa gitu.
0: Tapi bagus ya teman-teman, ini motivasinya untuk mengajak anak muda
1: untuk lebih produktif, memberikan hal-hal positif gitu yang berdampak untuk sekitarnya gitu.
0: Oke.
1: Ini juga mau ngingetin buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang di 105 FM gitu ya. Sekarang kita lagi live streaming di YouTube RRI Palu, dan buat kalian yang pengen bertanya sama Cici, Nada dan juga Fitra gitu, silakan drop komenan kalian di YouTube RRI Palu dan juga bisa di WhatsApp di 0811 456 03125,
0: atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Teman Produa, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palut.
1: Teman terbaik kamu. Masih barengan sama IM, Iyak dan juga Melody sore hari ini teman Pro 2. Dan nantinya kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Duta Promosi Investasi Sultan 2020.
0: Masih bareng Cici, Nada dan juga Fitra.
1: Betul sekali. Teman Pro 2 yang pengen juga bertanya gitu ya, langsung aja drop komennya di YouTube, WA, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang di App Store dan juga Play Store kamu.
0: Oke deh teman Pro 2, mungkin kita bakal tanya ini selama pemilihan kemarin apa gitu yang paling berkesan menurut teman-teman. Mungkin tadi kita sudah dari Cici ya, sekarang dari Fitra.
2: Oke kakak, kalau dari Fitra sendiri pengalaman yang paling berkesan adalah di mana kami diberikan materi untuk pengenalan tentang sebenarnya apa saja potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Di situ Fitra jadi tersadar bahwasanya ternyata Kota Palu dan seluruh daerah yang ada di Sulawesi Tengah itu memiliki berbagai macam potensi. Nah, itu adalah hal yang paling berkesan yang Fitra punya. Dan Fitra juga memiliki yang pengalaman paling berkesan adalah saat kita diberikan speech. Jadi kita harus menjawab pertanyaan dari dewan juri terkait potensi yang ada di Sulawesi Tengah, lalu harus kita paparkan di depan teman-teman yang lain. Seperti itu.
0: Kalau Fitri berarti bagiannya Parigi ya?
2: Iya, Fitra memperkenalkan Parigi kemarin.
1: Itu kan kemarin ada pertanyaan dari dewan juri dan segala macam gitu ya. Kalau dari Fitra sendiri, pertanyaan dari dewan juri yang paling menarik buat kamu jawab gitu, dari siapa dan apa jawaban kamu waktu itu?
2: Wah, kalau untuk yang Fitra lebih ke wawancara ya kakak, Fitra jawabnya. Waktu di wawancara, Fitra sangat ingat saat dibilang, sebenarnya kenapa kamu harus tertarik dengan Duta Promosi Investasi? Sedangkan masih banyak duta-duta lain yang juga turut mempromosikan Sulawesi Tengah.
1: Sama-sama berdampak ya.
2: Dan Fitra jawab bahwasanya duta ini adalah jalan pembuka untuk Fitra, karena kemarin baru pertama kali diadakan dan Fitra rasa Fitra harus ikut. Dan Fitra jawab bahwasanya di Sulawesi Tengah walaupun masih memiliki banyak duta-duta yang lain, tapi kalau untuk duta promosi itu betul-betul fokus untuk memperkenalkan. Nah, jadi kami langsung harus mengetahui, mempelajari, turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Jadi Fitra rasa bahwasanya ini benar-benar dunia yang ingin Fitra masuki.
0: Okay, Fitra rasa ini dunia Fitra.
1: Ini adalah dunia aku ya.
0: Iya, betul. Karena kemarin sempat dibilang sama senior-senior sebelumnya yang kita wawancara katanya susah banget pertanyaannya, gak bisa di spill di radio kemarin ya kan.
1: Sebenarnya kita mau tanya pertanyaan apa sih, mungkin salah satu yang bisa di spill gitu ya,
0: kisi-kisinya.
1: Tapi ternyata gak bisa dibocorin sama para petingginya. Kalau Nada sendiri gimana tuh Nada?
3: Kalau dari Nada sendiri, menurut pengalaman yang paling menariknya Nada, yang paling berkesan nih selama kegiatan berlangsung itu tuh pas karantina kak, dan kan kegiatannya ini diselenggarakan di Parimo. Itu yang buat Nada challenge banget, karena di ajang-ajang sebelumnya Nada ikutnya kan cuma di Kota Palu paling ya kan, karantinanya di Palu, di hotel. Tapi ini agak sedikit berbeda kak dari pemilihan-pemilihan yang lain. Dan ini buat Nada challenge kayak, wow, ternyata maksudnya kita bisa ikut pemilihan ini di Parimo seperti itu. Dan memang suasananya beda sekali kak, dan itu betul-betul harus belajar membaca situasi sekitar seperti itu kak. Dan ini kan banyak finalis dari provinsi lain ya kan kak. Jadi di situ buat Nada juga kayak harus pintar untuk mempelajari teman-teman satu-satu. Ini seperti apa? Kayak gitu, membaca kondisi kak. Dan memang kalau untuk penerimaan materi dan lain-lain itu Nada rasa ya enjoy aja sih kak selama di sana.
1: Sebentar, tadi kan kamu bilangnya ada dari provinsi lain. Tapi memang berarti ada yang dari provinsi Sulawesi Tengah? Yang di luar dari Sulawesi Tengah?
4: Ada 28 kak total finalisnya.
1: Oh, gitu ya?
4: Iya.
1: Oke, terus berarti itu pemilihannya untuk satu Indonesia kah? Atau gimana?
4: Saat ini masih provinsi.
1: Provinsi?
4: Iya.
0: 28 orang ya yang
4: gitu? Iya, mewakili tiap kabupaten dan kota.
1: Untuk Sulawesi Tengah aja?
0: Iya.
1: Oke, berarti kabupaten kotanya ya?
0: Iya.
1: Oke, Okay. Tapi itu Nada, waktu di Parimo untuk rangkaian kegiatannya sendiri itu seperti apa sih? Mungkin kamu bisa flashback kembali ceritain ke teman Pro 2 gitu.
3: Kalau untuk rangkaian kegiatannya itu Kak, kita startnya dari Palu ya Kak Cici ya. Kita start dari Palu itu bareng sampai sana, kita langsung itu Kak, langsung kegiatan di hari itu juga, penerimaan materi, opening, terus juga kita istirahat bersama, makan bersama. Jadi betul-betul Kak, kebersamaannya tuh ada sekali Kak, seperti itu.
1: Terjalin ya?
3: Iya, terjalin banget.
0: Itu di karantinanya selama berapa hari tuh?
4: Satu hari aja.
3: Iya, satu hari. Jadi selama sehari tuh full kegiatan Kak, itu istirahatnya kita di jam berapa ya Kak?
4: Sekitar jam-jam 1 malam
3: satu malam.
4: Kak. Dan lanjut lagi pagi gitu.
3: Dan itu yang paling berkesan buat Nada, karena kan biasa kalau di ajang pemilihan yang lain itu Kak, karantinanya bisa 4 hari, seminggu ya kan. Nah, ini kita ini agak sedikit beda karena di mana kita mempersiapkan semuanya itu karantinanya hanya sehari aja Kak.
1: Lebih berasa ya pressure-nya
3: berasa
1: ya.
3: Berasa banget Kak. Jujur challenge mau mengeluh capek, tapi karena lihat teman-teman semua semangat, pengurus panitianya semuanya juga semangat merangkul. Jadi kita juga sudah enggak rasa itu sih Kak, seperti itu.
0: Okay, kita lanjut lagi mungkin ke Cici ya. Pengalaman yang paling berkesan menurut kamu?
4: Kalau menurut saya Kak, pengalaman yang paling berkesan selama karantina pemilihan kemarin itu adalah sharing session sama teman-teman dari provinsi lain, dari kabupaten kota lain ya. Saya kayak amazing sama mereka semua, teman-teman, karena mereka sudah banyak yang ikut duta ini, duta itu, lain-lain. Kayak pengetahuan mereka itu tentang potensi apa saja yang dimiliki tiap kabupaten kota yang mereka wakili itu, kita kayak cerita kalau misalnya Lubuk itu punya ini, Morowali punya ini, Kota Palu punya ini, itu sih Kak yang paling berkesan, sharing session, belajar sama-sama teman.
1: Tapi kamu nih sebagai seorang juara satu gitu, Putri Duta Promosi Investasi Sultan, apa yang kamu persiapkan untuk sebelum kamu mengikuti karantina yang berada di Parimo sana gitu, apa aja gitu yang kamu persiapkan?
0: Karena cuma sehari ya?
4: Kalau saya itu Kak, kemarin itu seminggu itu betul-betul belajar full public speaking ya. Public speaking itu betul-betul ditekan sama mama saya. Kayak kamu harus pintar, public speaking harus matang gitu, betul-betul. Karena ini adalah kebetulan duta pertama saya. Ini pertama kali ikut duta. Terus habis itu kayak belajar tentang potensi apa saja yang dimiliki Morowali dulu. Terus habis itu meluas kepada seluruh Sulawesi Tengah. Itu aja sih Kak.
0: Kalau tips public speaking,
4: kalau tips dari kamu, public speaking kemarin saya cuma hafal poin-poinnya. Terus kayak misalnya itu ada kayak rumus sendiri saya bikin, kayak poin-poinnya, terus saya mungkin urutkan abjadnya, awal katanya itu huruf apa semua gitu, baru saya bilang gitu. Itu aja sih.
1: Ini sebuah tips juga ya buat teman-teman.
0: Mungkin teman-teman ada tips untuk public speaking supaya bagus gitu, ngobrol, ngomong di depan orang banyak.
1: Tapi kalian berdua ada ngikutin coach soal public speaking kah, atau mungkin udah terlatih dari?
3: Iya, kalau Nada ikut Kak. Itu Nada ikutnya dari SMP.
1: Sedari dini ya.
3: Iya Kak, karena memang Nada suka, demen ngikut kegiatan seperti ini ya. Nada kemarin ikut ini Kak, kelasnya kelasnya MC terkenal yang di Palu. Iya.
1: Siapa tuh?
3: Ada kan?
1: Adalah pokoknya.
3: Itu
1: saya juga punya teman, satu orang teman yang punya buka apa ya, kelas public speaking.
0: Jangan-jangan sama deh.
1: Jangan-jangan itu. Nanti kita bakal spill di offer ya.
3: Iya Kak, kalau Nada tipsnya itu sering rajin latihan aja untuk ngobrol, apa bicara di depan kaca. Kalau Nada sih cermin ya, depan cermin itu ngobrol aja, nyeping. Apapun dibilang kayak anggap aja lagi ini, lagi rekaman seperti itu.
1: Kalau Fitra gimana tuh Fitra?
2: Kalau Fitra memang sudah menyukai public speaking Kakak. Selain mengikuti duta, Fitra mengikuti berbagai lomba. Salah satunya itu adalah debat. Dan public speaking adalah kunci utama dalam perlombaan tersebut. Sehingga Fitra memang harus belajar setiap harinya untuk mengasah kemampuannya Fitra. Seperti itu Kak.
1: Tapi kalau tadi kan Cici udah spill ya, kalau dia ini adalah ajang pertamanya ya.
2: Iya betul Kak.
1: Di duta atau mungkin ajang-ajang lainnya begitu. Kalau Nada dan Fitra sendiri ada pernah ikut ajang lain kah sebelum ikut duta promosi ini? Karena kalau dilihat dari cara bicaranya dan segala macam gitu ya,
0: kayaknya sudah berpengalaman,
1: udah berulang kali ngikutin ajang-ajang kayak gini ya. Kalau Nada gimana tuh Nada?
3: Kalau Nada 2020 Nada ikut pemilihan duta pariwisata cilik. Terus Nada kemarin juga ikut duta genre dan sekarang ikut duta promosi investasi Sulawesi Tengah.
1: Ketiga kalinya berarti.
3: Iya.
1: Waduh, lumayan terasa dong ya. Oke, secara public speaking berarti udah mulai terasa nih untuk Nada.
0: Sangat.
1: Kalau Fitra?
2: Kalau Fitra ini adalah duta pertama kakak.
1: Pertama juga.
0: Oh, pertama juga ya. Berarti sama kayak Cici ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi di kampus ada ikut organisasi kah atau apa gitu?
2: Iya kakak.
1: Ikut ya?
2: Fitra sangat gemar untuk ikut-ikut organisasi dan berbagai lomba. Jadi tidak hanya satu bidang saja. Contohnya adalah salah satu organisasi yang Fitra ikuti adalah organisasi Forum Anak.
1: Okay.
2: Yang kami juga sering berkomunikasi terhadap anak-anak yang ada di seluruh kota Palu, berbagai rangkaian yang ada di TPA, bersama Pak Wali, bersama Bapak yang lain, para petinggi yang lain. Lalu Fitra juga sangat gemar mengikuti berbagai kegiatan seperti media ataupun lomba-lomba seperti debat, pidato, dan lomba-lomba lainnya yang seperti itu kak.
1: Oke, berarti juga aktif dalam lomba-lomba dan segala macamnya ya, organisasi juga ya.
2: Betul.
1: By the way, Cici juga ikut organisasi kah di kampus?
4: Kalau saya sih enggak kak.
1: Enggak ya, berarti ini memang pure ajang pertama kamu ya.
4: Betul.
1: Ini juga menjadi ajang latihan kamu untuk mungkin nextnya bisa ngikut-ngikut lagi.
4: Betul kak.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
4: Ajang acuan untuk memajukan diri saya.
1: Oke.
0: Kayaknya dia mau keluar dari zona nyaman deh.
4: Ya betul. Harus dipaksa sih gitu kak.
1: Oke. Tapi ini kan juara 1, juara 2, juara 3. Untuk apa ya, di juara 1 ini menyandang sebagai apa, juara 2 sebagai apa, juara 3 sebagai apa, atau mungkin semuanya rata nih? Sebagai
4: Semuanya sama aja.
1: Biasanya kan ada beda-beda. Ini yang kalau juara 2 nanti bakal menyandang status apa gitu. Enggak ya?
4: Kita sama aja
1: sama
4: sih.
1: Sama ya? Berarti untuk putranya juga sama? 1, 2, 3 juga?
4: Iya, kita sampai juara 5 sih kalau kemarin.
1: Sampai 5?
4: Iya, betul.
1: Oke, untuk tugasnya sendiri gimana tuh?
4: Tugasnya sama semua
3: saja
4: sih
3: kak.
4: Iya. Kita saling membantu aja gitu.
1: Oke, nah sejauh 4 udah berapa bulan? 4 bulan ya?
4: Iya.
1: 4 bulan. Udah ada apa aja yang kalian kerjain sebagai duta promosi investasi Sultan ini?
4: Kalau proker sendiri sih belum sih, kalau belum ada. Cuman rencananya kayaknya mau ada advokasi tentang sampah, pemilihan sampah, pemilihan gitu. Mau di apa namanya? Diolah menjadi barang yang lebih berguna dan untuk dipromosikan kepada khalayak masyarakat gitu.
1: Oke.
3: Dan karena kita angkatan pertama nih perdana ya, dan kita baru menjabat 4 bulan, jadi memang betul-betul semua proker lagi kita kumpul, lagi siapkan. Iya, lebih
0: baru 4 bulan.
3: Iya.
0: Menjabat setahun.
1: Kita akan menunggu juga gebrakan dari para
0: teman-teman
1: duta promosi investasi Sultan ini ya. Oke, nanti mungkin kalau punya sesuatu yang pengen dibagiin lagi, nanti kalian bisa jalan-jalan kemarin lagi gitu. Ya untuk prokernya udah sejauh mana gitu. Ya
0: kayaknya tiap habis buat acara langsung laporan lagi deh ke sini deh kayaknya. Oke deh teman berdua, ini udah di akhir segmen banget ya. Mungkin kita bakal tanyain pesan untuk teman berdua yang sedang mendengarkan ini, motivasi mungkin dari teman-teman untuk anak muda yang sedang mendengarkan, mulai dari siapa nih?
1: Oke, tapi saya sebelum itu mungkin ada pertanyaan sebelumnya dulu ya. Nah mungkin dari kalian semua nih untuk di duta promosi investasi Sultan, kedepannya bakal seperti atau apa yang pengen kalian lakuin sebagai duta promosi investasi Sultan ini nanti selama menjabat 1 tahun ke depan?
4: Kalau saya sih kak, saya maunya itu dari anak muda untuk anak masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi mulai dari kita bermedia sosial itu adalah sebagai wadah yang besar ya untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari promosi, untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah sehingga kita dapat menarik dan memajukan ekonomi pertumbuhan di Sulawesi Tengah sendiri gitu.
1: Oke, luar biasa. Emang tepat ya jawaban dari si juara satu ini ya. Oke, kalau Nada gimana tuh Nada?
3: Kalau dari Nada sendiri ya pastinya kita satu visi misi semuanya, bagaimana cara kita untuk sebagai anak muda untuk mempromosikan, pastinya ini tidak lepas dari mempromosikan karena kita duta promosi.
1: Aja promosi ya, pasti ada promosi di dalamnya.
3: Jadi ya itu Nada mau, Nada sebagai generasi muda dan teman-teman yang lain juga mengajak dan membantu masyarakat untuk mempromosikan hasil karya dari mereka sendiri seperti itu.
0: Oke. Kita lanjut lagi terakhir sama Fitra.
2: Wah, Kakak mungkin karena teman-teman yang lain udah sudah jawab.
0: Iya.
2: Boleh diulang satu kali lagi Kakak tadi pertanyaannya.
1: Oke, mungkin saya akan bertanya sama Fitra gitu ya terkait dengan ini kan bakal menjabat satu tahun ke depan gitu. Berarti nanti terakhirnya di bulan berapa tuh untuk tahun depan?
4: Di tahun depan itu disesuaikan dengan rakor ya, sih.
1: Oke. Berarti anggaplah kita kamu bertugas selama satu tahun ke depan gitu. Apa yang bakal kamu lakuin untuk sebagai seorang penyandang juara ketiga putri untuk Duta Promosi Investasi Sultan?
2: Oke, terima kasih Kakak. Untuk satu tahun ke depan ya, Fitra ingin lebih memperkenalkan apa saja potensi yang ada di setiap daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk saat ini Fitra lagi aktif membuat video untuk mempromosikan kegiatan positif ataupun hal-hal yang bisa dijadikan acuan potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi anak-anak muda seluruh masyarakat itu dapat mengetahui bahwasannya oh ternyata Sulawesi Tengah itu adalah negara yang kaya ya, adalah wilayah yang kaya. Jadi negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam potensi sumber daya alamnya, mulai dari masyarakatnya sendiri yang juga turut memperkenalkan kepada halayak umum. Atas Fitra ingin memberitahukan kepada masyarakat luas bahwasanya Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi-potensi untuk diperkenalkan dan untuk diketahui oleh semua orang.
1: Oke. Berarti media sosialnya aktif banget Ding, untuk Fitra sendiri untuk memberikan sebuah promosi-promosi dari Sulawesi Tengah sendiri.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Berarti ini membuat media sosialnya jadi lebih aktif dan juga memberi banyak masukan-masukan juga buat anak muda.
0: Namanya juga promosi ya.
1: Promosinya jalan banget gitu ya.
0: Jalan banget. Nada
1: sendiri
0: ya.
1: Jalan enggak media sosialnya?
3: Jalan enggak.
0: Jalan-jalan.
3: kan banyak juga anak muda di luar sana yang gengsi ya kak, posting apa-apa di sosial media.
0: Apalagi sampai Gen Z
3: buat
0: ya.
3: Iya, sampai buat first account.
0: Second account.
3: Padahal kayak kenapa sih harus malu kayak begitu, apalagi kita posting hal yang positif. Jadi Nada pengen banget nih buat teman-teman yang seusia Nada, Gen Z lah ya, kayak jangan dong malu-malu untuk posting apapun, kayak love yourself guys, jangan malu-malu, posting aja sesuka kalian tanpa memikirkan kayak aduh ini kira-kira kalau saya posting bakal diomongin gak ya. Santai aja.
1: Intinya Gen Z jangan gengsi ya.
3: Iya.
4: Karena sosmed itu kan tempat apa yang mengekspresikan diri ya kak.
0: Berarti kalau kita malu berarti kita gagal mengekspresikan diri.
1: Kalau Cici sendiri gimana Cici untuk penggunaan media sosial Cici sendiri?
4: Kalau untuk media sosial sangat aktif sih kak, untuk posting kegiatan tiap hari apa saja, kadang juga posting-posting barang gitu, membantu mempromosikan UMKM. Iya betul.
1: Waduh, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman kita sore hari ini. Tapi kalau ada yang pengen diucapkan gitu untuk thank you untuk siapa aja gitu ya, silakan mungkin dari Cici atau
0: closing
1: Nada
0: ya,
1: dan juga Fitra mau ngucapin terima kasih buat siapa-siapa aja begitu untuk udah mendukung sejauh ini. Cici aja kali ya.
4: Oke. Untuk saya sendiri terima kasih untuk mama saya yang mendorong saya dan mendukung saya, apalagi beliau sangat-sangat keras terhadap didikannya, kayak kamu harus keluar dari zona nyaman, jangan diam-diam di situ aja gitu. Mau jadi apa, mau tidak mau berkembang kalau kerjanya cuma main HP gitu. Terus habis itu terima kasih untuk coach public speaking saya, itu sangat-sangat membantu. Terus terima kasih kepada Dinas DPMPTSP sebagai wadah untuk menampung kami dan membawahi kami sebagai Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah.
1: Itu dia ya teman berdua. Terakhir pesannya buat anak muda Kota Palu, siapapun deh berdua nih. Kan Cici udah mewakili itu, sisa dua lagi nih. Bukan aja kali ya. siapa?
2: Kayaknya Fitra kasih ke Nada saja deh.
3: Maaf, boleh diulang tadi.
1: Pesan-pesannya buat anak muda gitu, untuk setidaknya bisa menjadi berdampak gitu untuk sekitarnya. Seperti apa yang udah kalian lakuin ini?
3: Baik, pesan Nada untuk anak-anak muda di luar sana. Ayo jangan malu-malu untuk mengekspresikan diri kalian. cari tempat di mana kalian bisa mengeksplor semuanya, ikuti kegiatan sebanyak mungkin yang positif, dan jangan pernah malu, love yourself, karena kita siapa lagi yang mencintai diri kita selain diri kita sendiri, seperti itu. Jadi jangan pernah malu-malu, pokoknya semuanya selagi masih muda, masih panjang ya umurnya. Jadi eksplor sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan di sana.
1: Ada tambahan Fitra?
2: Dan teruslah berusaha, karena tanpa berusaha kita akan sulit untuk mencapai mimpi yang kita inginkan. Lalu jangan insecure, karena apapun yang kamu lakukan itu adalah hasil terbaik yang telah kamu berikan. Lantas jangan terlalu peduli dengan pandangan orang lain, karena apapun yang kamu lakukan itu sudah sangat luar biasa.
0: Oke, jadi intinya jangan insecure, ya keluar dari zona nyaman.
3: Satu lagi boleh, satu lagi kalau kalian sudah satu kali gagal, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, karena menurut Nada satu kali kegagalan itu bisa membangunkan, membangkitkan semangat kita untuk terus belajar lagi, belajar dari kesalahan tersebut. Dan Nada percaya setiap usaha, setiap langkah yang kita usahakan itu pasti berbuah hasil yang indah. Nada percaya sekali dengan kata-kata itu, Kak.
0: Oke. Keren-keren ya.
1: Karena apa yang udah disampaikan Nada itu udah terbukti di diri Nada ya.
3: Iya, betul sekali Kak, karena selama ikut lomba, ikut ajang pemilihan itu Nada tidak menang terus, pasti banyak jatuhnya, dan Nada percaya sampai sekarang Nada bisa ada di sini karena Nada tidak pernah menyerah, mau coba-coba terus, tidak ada titik puas sebelum dijalani.
1: Oke, itu closing statement dari teman-teman kita sore ini, teman berdua ya. Terima kasih udah dengerin kita, dan juga thank you buat teman-teman dari Duta Promosi Investasi Luas Tengah udah berbagi motivasinya di sore hari ini. Terima sudah berbagi pengalamannya. Semoga juga buat anak muda yang lagi dengerin kita sekarang bisa terinspirasi dari kalian bertiga untuk memberikan dampak yang lebih baik lagi ke depannya untuk anak muda yang lain ya. Oke, akhir kata, Yang Maulana pamit,
0: Melia pamit,
1: dan juga operator kita sore hari ini ada Kak Iwan juga pamit undur diri, teman berdua, dan teman-teman dari Duta Promosi Investasi Luas Tengah juga pamit undur diri dari ruang dengar
0: kamu. Sampai ketemu lagi
1: dan bye-bye. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda
0: sebagai headline.
1: Bye.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.

0: itu loh Mat, itu ning dhuwur.
1: Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
0: Bukan, itu loh Mat. Itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
3: area belakang kepala,
2: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan.
3: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
2: Kini ayo dong.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-mm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana Tobungku motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Uh-huh. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Okay. Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
5: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
4: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
3: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
4: Terumbu karang juga pasti.
3: Terumbu karang juga akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng IM, Iya dan juga Melia. Dan malam ini kita
1: laju ya.
0: Sengaja ya.
1: Oke, kenapa mau buru-buru pulang Anda?
0: Oke deh teman Pro 2, lanjut.
1: Oke, ini malam hari ini teman Pro 2, tentunya kita bakal balik lagi di Jaga Malam setelah tadi kita sama-sama dengan suara ceria gitu ya, bareng sama saya dan juga Melia. Dan ini kita lagi live streaming TikTok at Pro 2 Palu gitu ya. Udah banyak yang gabung malam hari ini dan juga mungkin mau bertanya bareng sama narasumber kita di malam hari ini. Siapa sih narasumber kita malam hari ini, Melia Nur?
0: Oke, okay, malam ini teman Pro 2 kita bersama Generation Girl Palu, ya. Gitu. Bukan Girls Generation ya.
1: Gitu ya.
0: tadi Kak Iman udah nyanyi.
1: Ini satu fans dari SNSD ini.
0: Iya, betul banget. Nah, teman Pro 2 malam ini kita bakal ngobrolin ngobrol dengan Generation Girl Palu. Betul. Dan di studio kita sudah hadir dua wanita cantik ini. Asik. Kita langsung sapa aja kali ya.
1: Agak lucu ya kalau namanya Generation Girl Palu tiba-tiba ngomong laki-laki.
0: Oh iya lagi.
1: Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Gimana kabarnya kakak-kakak?
2: Aku baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke, perjalanan kemarin gimana? Aman?
3: Alhamdulillah aman.
2: Walaupun mungkin macet karena pulang kantor.
0: Betul. Udah mulai macet betul. Kan?
1: Jam-jam segini rawan-rawan macet ya. Dari sore gitu. Oke, mau kenalan dulu dong sama kakak kiri saya sampai kanan saya gitu. Atau mungkin terserah deh.
2: Perkenalkan, nama aku Andigita Makfira Pratwi Putri. Aku di sini sebagai chapter lead di Generation Girl Palu.
1: Chapter lead ini kayak ketua gitu ya?
2: Yes, kayak ketua atau leader gitu.
1: Siap. Kalau yang sebelahnya lagi?
4: Halo, perkenalkan nama aku Tendri. Kebetulan aku di Generation Girl ini sebagai volunteer.
1: Volunteer. Kak Tendri, halo ya.
0: Tendri.
1: Oke. Kalau yang satu tadi, sorry.
0: Kak Gita.
1: Gita.
0: Iya. Gita sama Tendri. Oke, salam kenal ya. Oke deh teman berdua. Kita bakal tanyain nih, mungkin posisi tadi sudah ya, udah, posisi ya.
1: sama volunteer.
0: Kita mau tanyain Generation Girl Palu itu sebenarnya komunitas apa nih?
2: Oke, jadi Generation Girl itu sebenarnya komunitas pemberdayaan wanita di bidang STEM. Jadi Generation Girl itu sebenarnya ada di Jakarta. Jadi di Jakarta mereka buka kayak tiap-tiap cabang gitu, kayak ada di Bogor, ada di Balikpapan, ada di Palembang. Pokoknya tersebar merata di Indonesia, tapi belum semua sih.
1: Belum semua.
2: Ya, jadi Generation Girl yang pusat itu baru buka di Pulau Sulawesi di Kota Palu. Jadi Kota Palu ini baru satu-satunya yang komunitas ini ada gitu.
1: Generation Girl ini adanya yang pertama di Jakarta.
2: Iya.
1: Terus kalau di Palu sendiri bukanya dari tahun berapa tuh?
2: Baru buka di tahun ini bulan Februari.
1: Oh, baru berdiri di Februari ini ya?
2: Iya, Kak.
1: Baru jalan berapa bulan berarti ya?
2: Mungkin sudah 5 atau
1: 6 bulan. 6 bulan iya.
0: Berarti sudah banyak ya yang dilakukan sama teman-teman ini.
1: Banyak ya gerakan ini.
0: Oke,
1: tapi ini kesibukan dari kalian berdua ini ngapain aja sih selain mungkin aktif di Generation Girl Palu ini?
2: Jadi sebenarnya Generation Girl itu kan tujuannya buat memberdayakan perempuan yang ada di bidang STEM. Mungkin banyak yang belum tahu STEM itu apa. Jadi STEM itu kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jadi kenapa memberdayakan wanita di bidang STEM? Jadi seperti yang kita tahu, kalau banyak perempuan itu seperti dipandang enteng gitu. Ya kan, kayak misalnya perempuan tidak bisa ahli komputer, tidak bisa tidak bisa di ahli apa namanya teknik apa gitu. Makanya komunitas ini bisa berdiri gitu. Terus visi misi kita sih ya kurang lebih bisa mengajarkan orang pelajaran-pelajaran yang ada di bidang STEM tersebut. Jadi kita punya satu kegiatan utama itu namanya elective goes to school. Di mana kita datang ke sekolah-sekolah SMP, SMA, kita mengajarkan siswi perempuannya materi yang ada di STEM. Tapi STEM

0: nya tuh di bidang teknologi. Jadi kita mengajar data science, mm-hmm. AI, UI UX, web development. Itu aja.
1: Oh, luar biasa berarti ya dalamnya ya.
0: Iya.
2: Berat banget tapi ya. Sosialisasi tentang STEM ya.
1: Tapi memang di dalamnya memang full perempuan kah?
0: Iya, full ya? Perempuan kah.
2: Kamu enggak bisa join udah. Oke deh teman Pro 2, kita bakal tanya-tanya lagi di segmen selanjutnya kali ya.
1: Dan juga mau ngingetin buat kalian semua teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita ya, boleh bertanya sama Kak Tenri dan juga Kak Gita di malam hari ini lewat WhatsApp kita di 0811 456 03105,
2: atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu,
1: dan juga di streaming YouTube kita malam hari ini di RRI Palu.
2: Betul. Oke,
1: jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lodeh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Astaga, boleh briefing sebentar, saya kaget.
0: Sebenarnya sudah di briefing ya, cuman Milianur lagi gak fokus, teman Pro 2 lagi menyapa-nyapa teman-teman yang lagi nonton kita di TikTok Pro 2 Palu ya. Halo semuanya, ada Arvan, guys yang kerja. Tak mungkin saya tiba-tiba punya kafe. Oh iya. Oke, okay, Malik.
1: Siapa tahu ya kan.
0: Salam sama Kak Wino. Salam. Halo.
1: Oke.
0: Okay. Okay, kita lanjut lagi bareng sama Generation Girl Palu ya, bro dua.
1: Singkatannya tadi apa? Gang.
0: Gang gitu. Jadi kita panggil gang biar lebih mudah. Gang. Oke, okay, gang. Aman.
1: Oke. Oke, okay. Okay, kita bakal menanyakan Girls Generation ini kan dikenal punya banyak program ya.
0: Oke. Okay. STEM ya tadi.
1: Iya, seperti iya STEM. Mm-hmm. Apa STEM?
0: Ah itu dia.
1: Science, teknologi, engineering
0: sama matematik.
1: Oke. Okay. Okay. Nah di chapter Palu sendiri nih program apa saja ini yang sudah
0: dijalankan begitu?
1: Atau dan akan ya?
2: Yeah. Oh iya. Jadi sejauh ini, yang sudah kita jalankan itu ya yang kayak tadi tuh elective goes to school yang datang ke tiap sekolah. Terus kita juga kemarin bikin apa ya, merayakan Hari Kartini, merangkai bunga, workshop ya, workshop merangkai bunga dengan My Blooms. Terus iya, bulan ini juga kita kemarin kerjasama dengan Prodia Palu. Itu kita mengangkat tema kesehatan, terus kita juga selingi dengan aktivitas pipe cleaner flower gitu, bikin gantungan kunci.
0: Luar biasa ya.
1: Sudah banyak ya. Baru beberapa bulan,
0: jalan tapi udah banyak ya.
1: Itu kalau kamu lihat di Instagramnya udah banyak postingannya lah.
0: Nanti cek.
1: Maksudnya kegiatannya.
0: Oke, nanti lihat di sini Kak Iwan tolong.
1: Tolong tampilkan di bawah ini.
0: Oke, tapi kan kalau kita berbicara di era sekarang begitu udah banyak teknologi dan juga AI dan segala macamnya ya nih Kak. Apa ya? Menurut kalian nih sebagai anggota dari Generation Girl Palu ini, kenapa sih perempuan juga harus mulai melek gitu ya dengan yang namanya teknologi sejak sekarang gitu?
2: Oh iya, saya jadi kalau untuk saya ya, kenapa perempuan harus melek ke teknologi? Yeah. Jadi karena saya sendiri dari lulusan jurusan teknik informatika.
0: Oh waduh, anak teknik nih. Kita tahu perjuangannya di sana sangat-sangat susah ya.
2: Iya, betul sekali Kak. Jadi saya mau perempuan itu melihat bidang teknologi itu menyenangkan. Jadi teknologi itu ternyata luas loh, nggak cuman coding. Ternyata kalau misalnya ada perempuan yang suka desain, itu bisa masuk di bidang teknologi itu namanya UI UX. Itu yang kayak bikin apa tuh namanya kerangka aplikasi itu yang kayak gitu. Terus kenapa kita juga wanita harus melek teknologi? Kalau misalnya ada laki-laki yang suka salah gunakan datanya kita itu
1: lebih paham
2: bahaya, apalagi kayak AI ini kan. Kalau misalnya kita generate mukanya kita di AI itu datanya kita itu bisa tersimpan. Terus misalnya saya generate fotoku di AI,
1: betul.
2: Terus mukaku itu tersimpan di datanya AI. Terus kalau misalnya ada cowok mau tulis promnya itu kayak begini, buatkan saya foto perempuan yang begini ini itu bisa jadi mukaku yang keluar atau muka perempuan lainnya gitu. Okay. Karena jadi, sudah banyak kejadian yang begitu Kak.
0: Oke. Okay. Jadi perempuan juga harus lebih aware dengan ini ya.
2: Iya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Bukan cuma perempuan ya,
0: laki-laki
1: juga. Semua gender.
0: Ini kalau bisa gabung saya gabung. Oke, okay, tapi kalau di kegiatannya Generation Girl Palu ini udah jalan berapa bulan dari Februari sampai sekarang mungkin udah Juli gitu, mau Agustus lagi. Itu apa-apa aja sih kegiatan di dalam gitu? Mungkin kegiatan hariannya atau mingguannya ada enggak sih?
2: Kalau harian mingguan enggak ada sih, Kak. Oh. Cuman ya kayak gitu yang elective goes to school yang cuman datang ke sekolah itu pun kita yang bawa surat ke tiap-tiap sekolah itu dari sekolahnya lagi mau terima atau enggak.
3: Kita bikin permohonan dulu kan ke sekolahnya.
0: Kalau di ACC terus baru tuh.
2: Iya. Gitu.
1: Kalau member dari Generation Girl sendiri udah berapa orang?
2: Kita ada 5, terus relawannya ada 3.
0: Oh termasuk ATM?
3: Iya, kalau saya relawan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kebetulan mereka ini ada berapa totalnya? 5 ya?
2: 5.
3: Jadi karena ya kita tidak bisa dipungkiri beberapa kan masih kuliah, ada yang turun KKN. Jadi alhamdulillah Generation Girl ini mengakomodir juga relawan gitu. Jadi siapa yang bisa ikut, kita kayak ayo join aja. Jadi kayak saya kayak lagi ada waktu senggang, pasti join,
0: pasti bantuin. Ya. Oke, okay. Tapi memang anggotanya dibatasi kah sampai harus ada relawan lagi nih atau gimana tuh Kak?
2: sebenarnya tidak dibatasi Kak. Jadi waktu itu kan waktu dia mau buka di Palu itu sebenarnya saya yang mengajukan di pusat Kak. Saya yang bilang boleh enggak buka di cabang Palu, soalnya saya pernah ikuti kegiatannya tapi itu di pusat, jadi kayak kalau kegiatan offline-nya harus ke Jakarta. Ada juga kegiatan online-nya. Jadi saya bilang bisa enggak buka di Palu, soalnya di Palu juga banyak potensi. Banyak ini apa mahasiswi lulusan teknik informatika tapi kayak cuman begitu aja. Jadi dalam bilang oh iya bisa tapi rekrut anggotanya yang banyak dan saya cuma bisa dapat 4 anggota.
0: Iya. Terus tanggapan dari sana gimana tuh? Kan sekarang baru dapat 4.
2: Alhamdulillah responnya baik ya. Dia bilang oh iya enggak apa-apa, yang penting sudah di apa namanya sudah dibuat ini. Nanti bisa berkembang gitu.
0: Okay. Ya. Berarti sambil jalan ya.
2: Iya, sambil jalan.
0: Oke. Okay. Volunteer-nya tadi berapa?
3: Dua.
0: Oke, kalau volunteer sendiri tuh ngapain tuh?
3: Sebenarnya sih kita bisa ngambil job desk apa aja. Seumpama ada yang tidak hadir satu member aktif, jadi kita bisa gantiin di bagian itu.
1: Oh, seperti sekarang.
3: jadi contohnya jadi MC, di MC-nya atau jadi moderator atau banyak sih.
0: Okay. Kayak gitu-gitu. Tapi by the way Kak, kalau kesibukanmu sendiri ngapain tuh sekarang?
3: Kalau aku bekerja di salah satu instansi pemerintah. Jadi kalau ada waktu luang bisa jadi volunteer gitu.
0: Oh, weekend. Jadi seadanya waktu aja ya?
3: Iya, seadanya waktu aja. Gitu-gitu.
0: Kerja, Neng?
1: Duh, minggu. Merangkai kata ini. Ini kakaknya, apa yang memotivasi kakak yang sebagai volunteer ya? Apa yang memotivasi kakak untuk bergabung di Generation Girl ini sendiri?
3: Pertama karena mau ini dulu, melek literasi terkait STEM terutama karena menurutku ini bagus sih, maksudnya kita itu kadang cuma tahu teknologi itu kayak berat, ribet.
0: Iya, betul.
3: Tapi kalau kita artikan kan kayak ini kayak MIPA, mata pelajaran MIPA di dalamnya gitu. Jadi pas lihat kayaknya seru mengajar anak-anak dari usia SMP, anak SMP sama SMA, terus kita berbagi pengetahuan dan juga apalagi sekarang kan lagi gencar AI.
1: Iya, betul.
3: Menurutku itu harus di apa namanya disosialisasikan gitu, dampak baik dan negatifnya seperti itu. Jadi saya tertarik ikut kegiatan Generation Girl ini.
1: Yes, kita sudah hidup berdampingan.
3: Iya, sangat berdampingan.
1: Semuanya aplikasi ada AI-nya.
3: Jadi mungkin dari sekarang kita kayak harus pintar-pintar menyaring.
1: Betul.
3: Ya, seperti itu.
0: Sekarang AI udah makin real ya.
3: Iya, sumpah.
0: Susah dibedain mana yang asli, mana yang AI.
3: Dan gitu. AI itu juga kan takutnya kayak dia menggantikan pekerjaan kita kan. Betul. Jadi bagaimana ya kita tetap bisa, maksudnya tidak akan terkalahkan lah.
0: Betul. Kolaborasi.
3: Kolaborasi. Yeah. Jadi kayak gitu sih.
0: Okay,
3: Generation Girl.
0: Okay. Nah selama ikut di Generation Girl udah berapa bulan gitu ya? Ada nggak sih perubahan yang kalian rasain? Untuk mungkin dari Kak Tendri-nya sendiri kan itu bicara soal teknologi dan AI segala macam. Dari dirinya Kak Tendri sendiri ada nggak sih perubahan yang didapat setelah join di geng ini?
3: Geng. Alhamdulillah. Ada. Kalau secara ini pasti kayak kemampuan public speaking terasa karena kan ke sekolah-sekolah. Terus hal baru belajar lagi tentang AI, tentang STEM lagi, walaupun karena saya kan bukan lulusan kayak Kak Gita ya. Saya kan anak komunikasi. Jadi ilmu komunikasi. Jadi mungkin waktu saya lulus itu belum kena dapat AI, belum bikin apa-apa dibantu AI. Memang kayak cari di buku. Jadi pas lebih mendalami di geng ini, saya lebih kayak oh gini dampak AI itu ternyata AI itu sangat bisa membantu kita kalau digunakan dengan baik.
1: Betul.
3: Iya, seperti itu.
0: Dan akan berbahaya jika kita tidak tahu.
3: Iya,
0: juga
3: berbahaya
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Kalau Kak Gita sendiri kan Kak Gita udah mulai aktif bahkan sebelum ada di Palu gitu ya, udah mulai ngikut-ngikut di geng di Jakarta sana gitu. Kalau Kak Gita gimana? Apa yang dirasakan? Ada perubahan enggak?
2: Dampak yang saya rasakan itu saya jadi bisa public speakingnya mulai ini apa mulai berproses lancar. Jadi saya ini sebenarnya aslinya introvert.
1: Keluar
2: introvert
1: dari
2: sekali, pemalu, pendiam, yang tidak bisa ada teman. Tapi setelah saya jalani, oh ternyata saya bisa juga sendiri kerjakan ini semua.
0: Tapi itu kan introvert, gimana tuh akhirnya bergelut sama introvertnya tapi pengen gabung atau buat
1: jangan-jangan yang di-invite juga introvert semua.
0: Gimana tuh Kak?
2: Jadi saya lawan sih, jadi saya itu introvertnya lebih kayak apa namanya kalau mau cas diri sendiri itu harus sendiri.
0: Oh
2: iya, jadi misalnya kalau ketemu orang baru saya nggak bisa bicara banyak. Jadi saya paling cuman bengong diam gitu.
0: Tapi kalau ketemu sama orang yang udah sejiwa pasti keluar
2: langsung keluar jadi ekstrovert.
0: Oke. Itu dia penting harus ketemu sama orang-orang yang sejiwa ya. Saya sama kamu kayaknya enggak sejiwa.
1: Tidak sejiwa kita. Oke, nah teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Jaga Malam.
0: Ini satu requestan dari teman Pro 2 yang lagi request di TikTok ya. Ada Somebody Pleasure by Aziz Hedra.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Jangan Pro 2 masih ya. Bareng IM dan juga Generation Girl Palu.
1: Betul, ya. Tadi ada yang nitip salam itu.
0: Oh iya.
1: Siapa sih namanya?
0: Talgi Jam.
1: Oh, oke, okay, itu dia. Dia katanya mau kirim salam buat alumni-alumni mega magang hub Kemnaker 2026 ke Jati Sulawesi Tengah. Teman-temannya Arul ya. Halo.
0: Halo.
1: Selamat bergabung teman-teman. Oke, okay, ini kita masih ngobrol bareng sama Kak Tendri dan juga Kak Gita ya. Oke, okay, ini Kak Tendri sama Kak Gita masih aman ya?
2: Aman banget.
1: Sepertinya cuaca di dalam kita lagi dingin-dinginnya makanya pada berbatuk. Bahkan operator saya malam-malam juga batuk-batuk teman-teman dua ya.
0: Oke deh teman Pro 2, kita mau tanya ini bagaimana sih komunitas dari Generation Girl ini membantu perempuan muda ini agar lebih berani tampil menjadi pemimpin. Kayak kakak sendiri katanya ya, introvert
1: dari
0: ya,
1: seorang introvert
0: tapi bisa menjadi pemimpin.
1: Betul, seorang leader.
3: Jadi kalau di pusatnya di Generation Girl itu yang di Jakarta, itu mereka baru aja kemarin bikin kegiatan gimana jadi mentor yang bisa bicara lancar apa gitu. Nah, namanya itu Training of Trainers. Jadi Generation Girl-nya yang di pusat itu kerjasama dengan The Rotary Foundation. Jadi itu salah satu perusahaan nirlaba yang di internasional.
1: Okay.
3: Jadi mereka itu mendukung program-program kemanusiaan, pendidikan dan pertukaran budaya internasional. Itu organisasi internasionalnya sendiri itu di Amerika.
1: Okay.
3: Ya, jadi mereka bikin kegiatan yang bisa, ya misalnya ada perempuan yang mau belajar bagaimana jadi mentor yang baik, bagaimana public speakingnya bagus, itu ikut kegiatan itu Kak. Jadi yang ajar itu langsung dari Rotary Foundation-nya langsung. Dan itu full speaking English. Iya.
1: Oke. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa kita lakukan sendiri, harus ikut yang namanya mungkin komunitas atau mungkin ikut-ikut pelatihan kayak gitu-gitu ya. Itu
3: iya,
1: juga
3: Kak,
1: bisa salah satu membantu skill kita juga nih untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi perempuan ya.
3: Iya Kak, sebenarnya itu kalau mau jadi pemimpin itu menurutku dari kesadaran diri sendiri sih, dari kemauan. Soalnya biasanya ada juga misalnya orang ditunjuk jadi ketua atau leaders, tapi dia tidak bisa
1: menolak,
3: melit orang begitu.
1: Betul.
3: Jadi memang ya, memang harus dari kemauannya kalau dia memang mau lead orang. Tapi itu pun kalau dia jadi leaders, dia harus pikirkan juga anggota-anggotanya, tidak cuma dirinya sendiri
1: itu
3: gitu.
1: Merangkul. Yang susah ya,
3: merangkul, saling merangkul.
1: Memikirkan banyak kepala gitu, bukan cuma dia aja yang dipikirkan begitu ya. Nah, ini kan Kota Palu saat ini mungkin banyak nih anak muda yang mungkin takut nih untuk mencoba karena apa ya, merasa kurang pede lah dan segala macamnya begitu. Nah, bagaimana sih peran dari Generation Girl Palu ini untuk membantu mengatasi rasa-rasa kurang takut, percaya diri dan juga rasa takut seperti itulah kalau dari kalian sendiri itu?
3: Sebenarnya kita punya banyak kegiatan sih Kak. Jadi kalau di elective goes to school itu, kalau kita datang ke sekolahnya itu biasanya kita bertanya sama siswinya kayak siapa yang bisa menjelaskan materi apa yang kita bawa. Jadi itu kan terdorong mereka bisa apa namanya, mereka bisa maju sendiri, bicara sendiri. Itu pun harus diiming-imingi door prize dulu Kak.
1: Waduh.
3: Merchandise. Jadi siapa yang bisa jawab nanti dapat door prize, dapat merch. Tapi pas kita ada kegiatan dengan Prodia Palu kemarin itu kan yang ikut tuh bukan anak SMA, itu kebanyakan itu wanita dewasa, ada yang wanita yang gimana ya, 40 tahun ke atas juga ada. Ya, jadi dorang kalau yang umur-umur segitu tuh berani bicara, berani bertanya. Bahkan pas kemarin itu yang bertanya itu sama yang berani bicara itu ibu-ibu.
1: Ibu-ibu ya. Justru anak-anak mudanya masih pada takut-takut.
3: Iya.
2: Pada malu-malu gitu.
1: Masih malu-malu ya.
2: Sebenarnya konsep kita kasih merch itu bukan karena supaya apa ya, cuma itu kayak motivasi mungkin.
1: Iya, biar lebih bisa membangun percaya dirinya untuk berbicara ya.
2: Tapi pas sudah di depan mereka maju, tidak berhenti sudah bicara.
3: Jadi tapi bagus
2: sih. Jadi itu dorongannya lewat merch dulu.
1: Iya, betul. Berarti memang ada nih kemauan dari anak-anak untuk berbicara.
2: Ada, cuma malu. Jadi sebenarnya apa ya, kita itu kadang apa ya, mungkin seperti saya juga kayak gitu, introvert. Saya juga waktu di zaman masih SMA ada yang sosialisasi begitu, pasti suruh maju pasti tidak berani.
1: Kita ya.
2: Iya, ya. Tidak
1: bagian-bagian
2: berani.
1: Bagian-bagian belakang aja deh.
2: Tunjuk tangan karena takut. Karena salahnya pasti takut dijudge sama teman-teman. Mikir nanti kayak ah, so tau kok ini gitu.
0: Iya, kayak apa sih?
2: Apa sih bilang ini? Jadi menurutku itu harus dibuang. Menurutku kapan lagi mumpung dikasih kesempatan untuk berbicara, ambil kesempatan itu. Maksudnya suarakan apa yang bisa kamu suarakan, seperti itu.
1: Sekalian melatih mental juga.
2: Iya, betul, betul, betul, betul.
1: Itu. Jadi memang kita kayak gitu ya waktu SMA kayaknya.
0: Tapi kadang otak sama hati.
2: Iya,
0: tidak sinkron. Awalnya sama mulut.
2: Tidak sinkron.
1: Yang di otak apa, yang keluar di mulut apa. Tapi memang kita terlalu banyak berpikir negatif gitu sebelum mencoba.
0: Betul.
1: Karena itu yang bikin kita takut untuk maju ke depan begitu ya, teman pro 2. Nah, ini selama kalian membangun Generation Girl ya, Kak Gita, apa tantangannya yang kamu hadapi gitu? Mungkin selain mungkin anggotanya sekarang masih belum begitu banyak ya, apalah gitu.
3: Banyak sih Kak, sebenarnya saya punya banyak rencana dan program yang ingin sekali saya bikin.
1: Okay,
3: jadi saya ingin sekali bikin workshop yang mengajarkan kayak web apa namanya, buat website. UI UX, computer science, data dan AI. Cuman mungkin kendalanya di dana kali ya, karena karena kita ini kan bangunnya dari nol. Jadi dananya itu harus kita cari sendiri, kecuali kalau kegiatan elective goes to school yang pergi sekolah-sekolah itu, itu yang danai itu dari pusat, karena pusat itu kerjasama dengan Girls Opportunity Alliance yang di luar negeri itu. Jadi karena mereka misinya mereka kan harus apa namanya, harus mengajar seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kita itu, kalau itu kan kita didanai. Kalau ini kayak kita mau bikin kegiatan sendiri, kayak mau bikin workshop apa, itu kita tidak ada dana. Terus selain itu saya juga mau bikin kayak elective goes to school festival, jadi yang bisa menyatukan seluruh siswi-siswi sekolah di satu tempat yang besar. Terus di situ kita ajar mereka, jadi mereka bisa pilih, oh mau pilih kelas yang mana, kelas UI UX kah atau kelas data, kayak begitu. Jadi mungkin tantangannya kita harus cari sponsor atau kerjasama gitu, instansi yang mau kerjasama mungkin.
1: Iya, tapi memang kalau dilihat dari program-program yang udah disebutin tadi ya, seperti ini bagus begitu ya. Ini akan banyak membantu para perempuan ya juga. Ini harusnya bisa dilirik nih sama para sponsor-sponsor di luar sana gitu. Targetnya maunya kemana tuh? Kalau sponsor-sponsor tuh maunya sponsor kayak gimana nih dulu?
3: Lebih kayak sebenarnya kalau saya bingungnya kalau mau kasih konsumsi anak-anak gitu loh. karena kita belum ada dana sepeser pun.
1: Jadi belum ini, belum ada bayangan lah karena dananya belum ada.
3: Sama kalau misalnya tempat, mungkin tempat buat bikin kegiatannya gitu.
1: Okay.
3: Itu cuma itu saja.
1: Tapi udah pernah coba untuk masuk ke pemerintahan gitu nggak, untuk ngajuin proposal untuk mungkin bisa dikasih wadah nih buat teman-teman dari Generation Girl Palu ini?
2: Kalau itu kita sementara, maksudnya jadi opsi, masih jadi pilihan kan. Sebenarnya kan ini masih awal banget nih Generation Girl, maksudnya baru berapa bulan lah. Jadi memang tantangannya pasti di situ. Tapi kalau seiring berjalannya waktu kan pasti pelan-pelan dicapai. Apalagi karena membernya juga masih sedikit. Jadi memang tantangannya paling besar di situ. Tapi kita sudah menyasar kayak instansi pemerintah, sama kayak mungkin sponsornya kayak perusahaan, kan biasa ada itu kayak apa ya, perusahaan kecantikan. Ada yang base-nya di Palu.
1: Kita klinik-klinik kayak gitu ya.
2: Klinik bisa. Jadi kan tetap bersentuhan dengan sains, dengan teknologi. Jadi kemarin kan kayak Prodia tiba-tiba mereka reach out ke kita. Kayak boleh enggak, mereka sendiri yang minta,
1: mereka
2: kayak
1: yang
2: boleh
1: enggak
2: kerja sama. Kita punya ini apa namanya, awareness terkait kesehatan reproduksi. Nah, kita tinggal sambungkan ke sains itu. Kan sekarang bisa pakai teknologi untuk pengecekan segala macam. Betul-betul. Jadi semuanya kayaknya nyambung-nyambung aja sih. Cuman sekarang itu karena sebagai volunteer juga kan, jadi ikut-ikut juga terlibat di beberapa kegiatan. Jadi melihat kayak oh, tinggal ini saja mengenalkan. Memang sih sulit di awal itu
1: di
2: mengenalkan.
1: Betul-betul.
2: Seperti itu.
1: Okay. Tapi untuk kalian sendiri, untuk caranya kalian untuk mengenalkan Generation Girl Palu ini kepada masyarakat lebih luas gitu ya, apalagi menyasar perempuan-perempuan itu, gimana sih caranya? Apakah cuma main di media sosial aja, atau mungkin kalian punya cara-cara lain gitu? Karena kan masih baru ya.
3: Sebenarnya kalau untuk saat ini ya lewat media sosial. Terus sebenarnya pengen bikin kegiatan kayak sharing session perempuan yang di bidang teknologi gitu. Cuman saya takutnya yang daftar itu cuman sedikit.
1: Okay.
2: Masih kenal takut.
3: Iya. Karena bagaimana ya? Karena orang Palu kan harus gimana ya? Harus diselingi aktivitas yang seru. Ya,
2: maksudnya
3: yang
2: menyenangkan teman-teman ya. Di Kota Palu ya. Suka yang ada keseruan lah.
1: Betul.
2: Maksudnya itu juga jadi tantangan kita kan. Maksudnya bagaimana ya supaya bikin ada juga anunya apa namanya? Edukasinya tapi menyenangkan juga untuk mereka. Juga. Makanya kemarin kita bikin apa?
3: Pipe cleaner
2: ya, dan itu ternyata kunci. Menyenangkan.
3: Okay. Dan saya maunya sebenarnya gratis sih yang ya, bisa menjangkau seluruh orang.
2: Itu misinya kita sih. Sebenarnya tidak usah mereka bisa bayar.
1: Iya.
2: Gratis dan untuk mengenalkan itu salah satunya ini ke sekolah-sekolah. Jadi kita ke anak-anak SMP SMA ini kita kenalkan dulu apa sih visi misi kita, kenapa sih pentingnya teknologi supaya kamu bisa melek terus nanti kalian bisa tahu bahwa kita di Kota Palu ini ada loh.
1: Iya betul.
2: Ini. Apa generation girl kayak betul. Gitu.
1: Sayang sekali ya kalau tidak dikenal sama orang banyak.
2: Iya.
1: Kalau dari penjelasan dari kalian berdua ya, ini lumayan berdampak juga nih buat perempuan, sangat-sangat membantu ya tentunya. Kepikiran enggak untuk bikin semisal karena ada beberapa komunitas yang udah pernah datang ke sini itu bilangnya kalau pertemuannya biasanya dilakukan di Fatu Lemo kayak gitu. Kalau kalian pernah kepikiran enggak untuk buat di sana untuk kayak bertemu di sana
3: kumpul-kumpul ya, diskusi
1: di sana gitu.
2: Kalau
3: belum pernah.
2: Kalau sebagai ketua mungkin paling saya sih yang kayak bagaimana kalau kita begini ya, dia bilang bisa sih cuman mungkin ininya karena salah satu laginya tuh member. Karena kita member yang masih sedikit, tentu yang maksudnya kita punya job desk itu ini kan maksudnya belum bisa terbagi sangat luas. Jadi banyak sekali sama mimpi-mimpinya kita Kak. Banyak sekali kan apalagi maksudku ada lagi wadah seperti ini. Bagaimana sih supaya perempuan bisa melek dan punya literasi terhadap teknologi.
1: Sayang ya kalau
2: sayang. Jadi mungkin seperti kakak sudah kasih kita insight gitu. Oh bikin di wali kota kayaknya bisa deh. Nanti kita kerja sama beberapa komunitas.
1: Betul. Bisa
2: nanti kita bisa.
1: Di sana komunitas yang sering buat di
3: banyak komunitas di sana ya.
1: Ada banyak
2: lagi.
1: Like, Soul Kiss English Club itu teman-teman dari bahasa Inggris. Itu juga banyak yang tertarik ke mereka karena bikin sosialisasinya di sana. Akhirnya banyak yang tanya-tanya.
2: Iya. Gitu.
1: Karena kan di sana pusat perkumpulan ya.
2: Iya. Sepertinya memang.
1: Malah kan ramai kan di sana.
2: Sepertinya keberaniannya kami sih. Betul. Karena untuk tampil dan mengenalkan ini kan kayak ya. Seperti berorasi juga kayak kamu harus tahu gini-gini tapi kan dari kemauannya teman-teman lagi maksudnya jangan mereka pikir ini berat sebenarnya tidak berat ini sangat menyenangkan cuma namanya saja yang agak berat.
3: STEM
1: waduh ada bicara teknologi nih
2: iya teknologi nih padahal
1: matematika
2: tidak
1: lagi di dalamnya
2: iya matematika lagi itu lagi
3: oke deh teman berdua
1: aja ya tapi harus mencoba menantang diri juga untuk
2: bersama
1: kalian ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir karena udah di ujung banget nih. Apa sih harapan pesan. Kalian untuk Generation Girl Palu ini ke depannya? Mungkin 5 tahun ke depan gitu. Atau mungkin cita-cita apa yang pengen kalian bangun untuk Generation Girl Palu ini?
3: Kalau saya sih pengennya komunitas ini bisa berdampak lebih luas lagi untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Palu. Okay. Tidak cuma di bidang STEM aja. Jadi misalnya kalau ada yang lulusan yang bukan di bagian MIPA mungkin SOSUM itu kalau misalnya dia tertarik di bidang STEM itu bisa sekali ikut kegiatannya kita, program-programnya kita. Jujur saya pengen sekali bisa kasih pendidikan yang merata ke orang tentang bidang teknologi walaupun mungkin saya belum ahli. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang salah kita bisa koreksi juga sama-sama. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada sponsor atau apa, saya pengen sekali bisa bikin workshop yang bisa mengajarkan data atau UI UX atau bikin web begitu. Atau mungkin kita juga bisa kerjasama mungkin ada UMKM atau produk-produk lainnya itu kita bisa apa namanya jadikan teknologi digital gitu.
1: Iya. Kita akan bersama ya semoga program-programnya bisa dilaksanakan ya mungkin dalam waktu dekat atau mungkin
2: pelan-pelan,
1: tahun depan pelan-pelan
2: tapi
1: bisa.
2: Pasti.
1: Ini anggota dulu nih harus dipermantap harus dibanyakin lagi. Tuh. Itu sosialisasinya juga harus lebih gencar lagi kayaknya ya buat teman-teman. PR-nya masih akan banyak.
2: Iya, PR-nya banyak tapi bismillah.
1: Bismillah, semoga bisa ya. Oke, terima kasih teman-teman dari
2: Generation Girl. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya,
3: kita geng. Terima kasih teman-teman
2: Pro 2
3: Palu.
2: Iya, sudah mengizinkan kami untuk hadir malam
1: terima
2: hari
1: kasih.
2: Ini.
1: Terima kasih sudah datang di sini juga untuk membagi inspirasinya dan juga ini bisa apa ya menjadi insight
0: bisa baru menambah literasi digitalnya teman-teman semuanya. Okay.
1: Akhir kata yang Maulana pamit.
0: Melia pamit.
1: Ada Kak Tendri dan juga kita juga pamit undur diri dan operator malam hari ini ada Kak Iwan dan Erwino juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. So, kayaknya saya belum pamit ya. Saya nanti bakal balik lagi teman Pro 2. Melia harus pamit teman-teman
0: ya, betul banget. Siang ya. Yes. Dan teman Pro 2 kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di pukul 8. Betul. So, teman Pro 2
1: stay tune di 105 FM Pro 2 Palu teman terbaik.
0: Bye bye.

0: Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyis tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap menemani kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kayak gini.
1: Nah, ya, cakep, ya. cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
2: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo semuanya.
2: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Baik. Luar biasa, luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
2: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
2: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis, vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
2: Asti, halo
1: Kak Asti. Halo Asti.
3: Halo juga. Next.
2: Next, selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
2: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
2: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
2: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
2: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
2: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
4: Budi.
1: Budi. Budi, Bang Budi.
2: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
2: Namanya di sini gitu.
1: Namanya di sini rutinitas gitu. Pagi 2. Boleh.
4: Cabang.
5: Franchise.
2: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
2: Diandra. Drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
2: Bukan dong.
1: Salah dong.
2: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
5: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Giri.
5: Iya
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
2: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay. Pastinya. Ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
2: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
3: Okay, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
3: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
2: Okay.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung di tawarin saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Pertama.
2: Oh, malam pertama. Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali. Iya.
2: Benar.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
2: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set.
2: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
5: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
5: Yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
5: Kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
5: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
5: Yang di

0: dibawain juga Martus pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
1: Ben Academy.
2: Oke.
0: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
0: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
3: Belum.
0: Baru
3: konsep ini.
0: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu di yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan gak nyangka bisa bareng gitu.
0: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu kan. Kita mah masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
1: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
1: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Seneng banget.
5: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja. Iya.
1: Bukan, gimana?
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Yang satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Gitu. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: city
3: pop atau
6: benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
4: Iya benar. Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
0: Mulai
4: banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal. Sorry. Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya.
1: Oh,
3: awalnya kan kita bikin sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Yeah.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti ya, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal sama yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Jadi. Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka. Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka cara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama
1: pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu
4: gimana? Ya bedanya tadi itu
3: nggak, yang gue tahu sih ya nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku pertama dulu kan teleponan di wartel
2: itu masih sekarang terus teleponan masih
3: suratan. Cuman kalau zaman anak sekarang tuh ada sleep call
0: itu
2: ya kan? Merajalela
0: bener kan, nggak mungkin sleep cuman call di wartel kan,
1: iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya,
0: nggak mungkin, bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Omir.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Omir. Zaman Omir. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Omir?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia
3: ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, bener.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: ya.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi? Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutinitas Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman gue udah ada zaman itu. Udah. Baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih
2: 21.
1: Masih
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih. Gue di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke Rutinitas Pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, sama boleh.
1: Sama CGV, oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar, atuh?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Benar. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kalau nggak kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat.
0: Artsy banget.
1: Yeah.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba Kang
0: Kejo. Belum pernah. Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Rumah mana?
1: Rumah anjing.
0: Di mana tuh?
4: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
4: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya.
4: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Taman ya?
1: Iya. Kalau Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun, tahu.
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Oh, Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ramean yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Nyari kos.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya, Yeri.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang Jux.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Oh, udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
2: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
2: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
6: Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
2: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Sepagi.
3: Bye-bye.
2: Thank you.
7: Pro 2 FM, the hits music station.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
9: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
10: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
8: anak muda
10: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
8: bisa percaya
10: diri. Iya, bisa percaya diri.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik ya mo. Selamat malam teman Pro 2, jam 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 ya. Semoga buat kalian yang malam hari ini dengerin saya gitu ya, diberikan kesehatan gitu. Atau mungkin kalian terhibur gitu dengan suara saya malam hari ini teman Pro 2. Karena tentu saja di malam ini setelah tadi mungkin kamu udah dengerin program Jaga Malam gitu ya. Di jam 7 tadi sampai jam 8 kita udah ngobrol seru bareng sama teman-teman komunitas dari Generation Girl Palu gitu. Itu salah satu komunitas yang menurut saya ya teman Pro 2 itu komunitas yang cukup apa ya, bisa dibilang berdampak gitu, apalagi buat kamu mungkin yang perempuan gitu ya teman Pro 2 yang pengen tentunya bisa memberikan dampak untuk sekitar kamu. Kamu boleh banget gabung kalau kamu pengen mau memberikan dampak positif buat lingkungan kamu, terkait dengan mungkin kamu pengen tahu sejauh mana gitu ya soal teknologi, baik itu AI dan lain sebagainya gitu. Kamu boleh banget gabung di Generation Girl Palu gitu. Nanti sisa dicek aja gitu Instagramnya teman Pro 2 ya. Dan tadi jam 8 sampai jam 9 gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Music Live-nya teman Pro 2. Dan saatnya nih teman Pro 2 kita bakal memberikan informasi ya di jam 9 ini sampai jam 10 nanti teman Pro 2, jam 11 lebih tepatnya gitu. Setelah tadi mungkin ini kayaknya orang-orang nih teman Pro 2 lagi pada banyak yang istirahat nih. Karena tadi subuh kayaknya banyak yang begadang gitu ya demi menonton negara favoritnya gitu bertanding di final Piala Dunia 2026, ada Argentina melawan Spanyol. Tapi yes, yang keluar sebagai pemenang di Piala Dunia 2026 kali ini teman Pro 2 adalah Spanyol nih teman Pro 2 ya. Ini juga katanya Spanyol nih teman Pro 2 diakui Guinness World Record setelah pecahkan 3 rekor dunia selama Piala Dunia 2026. Wah, apa aja tuh teman Pro 2 ya. Ini baru aja keluar sebagai pemenang gitu, tapi udah memecahkan rekor dunia yang dipecahkan Spanyol selama Piala Dunia 2026. Katanya sih yang pertama ya, ini rekornya adalah kebobolan paling sedikit untuk juara Piala Dunia dengan 1 gol. Wow, luar biasa ya ini. Ada berikutnya teman Pro 2, rekor tak terkalahkan terpanjang di laga internasional kompetitif putra, 38 laga. Dan yang terakhir, clean sheet terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sebanyak 7 kali teman Pro 2. Wow, ini juga mencatatkan rekor yang gak main-main juga gitu teman Pro 2 ya di Piala Dunia 2026 ini. La Roja kini menjadi juara dengan kebobolan paling sedikit, hanya 1 gol, mencatat 7 clean sheet serta memperpanjang rekor menjadi 38 laga tanpa kekalahan di pertandingan internasional kompetitif putra. Ketiga rekor itu dipastikan usai Spanyol mengalahkan Argentina dengan 1-0 di final. Yah, buat pendukung Argentina, sehat-sehat ya. Jangan bersedih gitu. Karena nanti juga Piala Dunia 2026 masih 2026 lagi masih bakal berlanjut gitu ya teman Pro 2, nanti 2034 tahun dari sekarang gitu. Meskipun pertandingan semalam atau subuh tadi itu adalah last dance dari Messi gitu ya teman Pro 2, dan pemain-pemain lainnya ada Cristiano Ronaldo, ada siapa lagi, Neymar kalau nggak salah ya teman Pro 2. Tapi semoga di edisi selanjutnya sekalipun mungkin pemain-pemain unggulan seperti Messi udah nggak bermain lagi di Piala Dunia, tapi tentunya untuk pemain yang tetap gitu ya untuk bermain di next Piala Dunia itu juga masih diberikan apa ya stamina yang luar biasa gitu untuk membanggakan negara aja teman Pro 2 ya. Tahun ini mungkin Spanyol, nanti nextnya 2030 siapa lagi nih? Mungkin kamu punya prediksi teman Pro 2, negara mana yang kuat setelah ditinggalkan oleh pemain-pemain berkelasnya gitu, ada Messi, Cristiano Ronaldo dan juga Neymar, ada siapa lagi gitu? Atau mungkin negara mana lagi nih yang bakal berkuasa di next season Piala Dunia teman Pro 2? Oke, kalau kalian punya tebakan, punya pandangan tersendiri gitu terkait dengan Piala Dunia di nextnya nanti, bisa di WhatsApp kita di 0811456031105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh banget kalau kalian pengen request lagu salam sapa manja di aplikasi RRI Digital kita. Belum buat yang belum punya, langsung aja di download di App Store maupun Play Store kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Momennya cuman gak sampai di Spanyol yang diakui Guinness World Record Taman Pro 2 setelah pecahkan 3 rekor dunia selama Piala Dunia 2020. Tapi juga ini Taman Pro 2 buat seluruh pecinta sepak bola gitu ya. Ini juga ternyata ada cerita menarik nih Taman Pro 2 yang datang dari final Piala Dunia 2026 yang udah berlangsung subuh tadi atau pagi tadi gitu Taman Pro 2. Ternyata malam final ini bukan cuma soal siapa yang mengangkat trofi, tapi juga penuh dengan momen-momen yang bikin banyak orang akhirnya ikut terbawa sama suasananya gitu Taman Pro 2. Meskipun memang kita ketahui bersama bahwa Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia, namun setelah peluit panjang dibunyikan Taman Pro 2, perhatian publik ini justru tertuju pada momen emosional ketika Lamine Yamal ini menghampiri dan memeluk Lionel Messi di tengah perayaan. Ini kayaknya udah teman-teman Pro 2 pasti udah pada lihat gitu ya, yang berseluaran di media sosial gimana Lamine Yamal akhirnya menghampiri Lionel Messi untuk berpelukan gitu teman Pro 2 sebagai pelukan terakhir mungkin di lapangan hijau Piala Dunia 2026 gitu. Nah, momen itu terasa spesial karena banyak nih yang menganggapnya sebagai penutup perjalanan Messi di ajang Piala Dunia. Bahkan saat menerima medali perak gitu, Messi terlihat kembali menahan haru teman Pro 2. Ya, mungkin Messi merasa apa ya, ada kegagalan dikit nih. Akhirnya di last dance ini dia tidak bisa membawa teman-teman senegaranya untuk bisa kembali mengangkat trofi Piala Dunia Taman Pro 2. Tapi itulah kompetisi gitu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang aja, tapi kekompakan semua timnya gitu Taman Pro 2. Dan tidak cuma itu aja, di final kali ini juga mencatat sejarah dengan hadirnya halftime show pertama di final Piala Dunia. Suasananya makin meriah Taman Pro 2 ketika aktor sekaligus komedian, I'm sorry nih Taman Pro 2 namanya agak sedikit gimana gitu ya. Ini jadi namanya TED, Ted, dan saya gimana nih menyebutkan ya Taman Pro 2. Jadi komedian Ted Lasso ini muncul memperkenalkan Billie Eilish di atas panggung. Momen tak terduga lainnya juga datang dari kreator konten iShow Speed yang sempat nih Taman Pro 2 berfoto bareng sama BTS di backstage Taman Pro 2. Kolaborasi yang mungkin nih banyak orang yang membayangkan, tapi justru jadi salah satu cerita yang paling ramai nih untuk diperbincangkan. Nah, di tengah euforia kemenangan Spanyol, ada juga nih Taman Pro 2 ternyata sosok kecil yang sukses mencuri perhatian warga net atau yang mencuri perhatian netizen gitu ya. Yaitu Kane. Ini adik Lamine Yamal yang baru aja berusia 3 tahun Taman Pro 2. Tingkahnya lucu nih saat ikut merayakan gelar juara bersama sang kakak yang kakak gitu ya, yang akhirnya membuat banyak penggemar ikut gemas dan membanjiri media sosial dengan komentar positif. Jadi kalau biasanya nih kita mengenang final Piala Dunia itu karena skor atau mungkin karena gol-gol indahnya begitu ya. Kali ini justru banyak cerita di luar pertandingan yang ikut membuat malam final itu terasa lebih berkesan. Mulai dari pelukan penuh makna, asik, antara Yamal dan juga Messi, kemeriahan halftime show-nya, hingga mungkin tingkah menggemaskan adik Yamal ini Taman Pro 2. Semua akhirnya menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang para pecinta sepak bola. Kalau menurut kalian nih Taman Pro 2 sebagai pecinta bola gitu, momen mana nih yang paling berkesan dari final Piala Dunia 2026 pagi tadi? Kalau kalian punya momen tersendiri gitu, oh kayaknya ini yang paling bagus gitu, yang paling berkesan buat saya, silakan dibagiin di WA, IG dan juga aplikasi RRI Digital.

0: marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: Radio Republik

Beralih ke informasi yang tentunya masih sangat-sangat dekat dengan keseharian kita-kita nih teman berdua sebagai anak muda ya. Kalau di Kota Palu sendiri memang ini udah apa ya, menjadi suatu habit yang menurut saya sangat-sangat positif gitu teman berdua. Di sore hari mungkin kamu udah sering melihat anak-anak muda gitu udah stay dengan jogging gitu ya teman berdua, dengan setelan cuek, bukan statue-statue ya. Setelan inilah teman berdua, apa pakaian gymnya atau mungkin pakaian joggingnya gitu ya teman berdua. Sore-sore udah ngelihat orang-orang jogging, ngantri di gym, atau mungkin udah membagikan aktivitas olahraganya di media sosial teman berdua. Ternyata memang kebiasaan atau habit baru ini udah apa ya, ada datanya gitu teman berdua. Jadi berdasarkan survei Populix terhadap 1030 responden ini teman berdua, sebanyak 94% Gen Z dan juga milenial di Indonesia ini rutin berolahraga setidaknya 1 kali dalam seminggu gitu. Angka ini tentunya menunjukkan kalau olahraga itu sekarang bukan lagi sekedar aktivitas saat akhir pekan aja teman berdua, tetapi ini sudah menjadi bagian dari lifestyle kita nih sebagai anak muda dan juga milenial. Dari berbagai jenis olahraga teman berdua, lari ini menjadi pilihan paling favorit dengan presentasi mencapai 44%, disusul dengan gym atau latihan beban sebesar 26%. Selain itu juga olahraga seperti badminton, bersepeda ini juga masih menjadi aktivitas yang banyak digemari gitu teman berdua. Menariknya lagi, kebiasaan berolahraga ini tidak hanya dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh saja nih, tetapi ini juga sudah menjadi cara melepas penat setelah beraktivitas teman berdua. Banyak anak muda yang sekarang udah mulai nih menyadari bahwa olahraga itu bisa membantu mengurangi stres, menjaga kesehatan mental, sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehari-hari ini. Nah, ngobrolin soal stres dan kesehatan mental teman berdua ya. Nanti setelah ini saya bakal ngasih apa ya, informasi atau mungkin obrolan-obrolan seru ya teman berdua soal Gen Z yang kerja keras tapi kok makin gampang stres gitu teman berdua. Dan nanti kita bakal ngobrol panjang soal ini ya teman berdua selama 1 jam mungkin ya, sampai pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Sekarang teman berdua, sebelum kita beralih ke sana, kita apa ya, bakal muterin dulu nih teman berdua single-single dari penyanyi-penyanyi yang udah saya pilihin buat kamu nih teman berdua. Dan juga mungkin kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu dari penyanyi favorit kamu ya teman berdua di WA kita di 0811456031 05, atau boleh banget di Instagram kita di @pradua_palu dan juga aplikasi RRI Digital teman berdua. Setelah informasi ini tentunya kita bakal melanjutkan malam-malam kita semuanya dengan deretan lagu pilihan yang paling siap menemani hingga larut malam nanti teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini,

Di bersama Ariana Grande teman berdua dengan We Can Be Friends Wait For Your Love teman berdua. Siapa nih di sini Ariana Tor gitu teman berdua. Apa sih lagu favorit kamu dari Ariana Grande teman berdua? Tapi memang lagu-lagu dari Ariana Grande ini enak dan apa ya? Pada easy listening gitu ya teman berdua. Enak-enak gitu didengar dan juga gampang buat dihafalin teman berdua ya. Dan ngobrolin nih teman berdua di malam hari ini ya, seperti udah saya janjiin gitu, kenapa sih Gen Z gitu sangat dekat dengan yang namanya stres ya teman berdua. Buat Gen Z di luar sana jangan marah-marah ya, karena saya juga Gen Z nih teman berdua, sorry. Jadi nih teman berdua pernah gak sih kalian nih teman berdua ngerasa baru hari Senin udah kerasa banget nih capeknya teman berdua. Baru buka laptop rasanya pengen tutup lagi gitu. Atau notifikasi dari kantor masuk sedikit aja langsung bikin deg-degan gitu. Nah ini mungkin buat kalian para Gen Z yang udah bertempur di medan perkantoran ya. Cari dolar ya teman berdua, emang sesusah itu dan juga gampang bikin burnout juga gitu ya teman berdua. Nah ternyata ini teman berdua, buat kalian yang mungkin merasa Senin udah seberat itu, ini kalian gak sendiri kok teman berdua. Jadi menurut Deloitte Gen Z dan Millennial Survey, ini sekitar 40% Gen Z ini mengaku merasa stres atau cemas hampir sepanjang waktu, terutama mungkin yang berkaitan dengan dunia kerja teman berdua. Tapi emang iya, jadi angka ini teman berdua menunjukkan bahwa tekanan yang dirasakan generasi muda saat ini terbilang cukup tinggi teman berdua. Menariknya, sekarang anak muda ini ternyata tidak cuma mencari pekerjaan dengan gaji tinggi. Mereka nih, saya juga masuk dalam situ ya. Tapi ini anak muda udah mulai lebih selektif nih, memilih tempat kerja yang benar-benar bisa bikin berkembang dan juga nyaman secara mental teman berdua. Tapi emang iya, dari awal mungkin nih anak-anak muda kalau yang namanya cari kerja gitu ya, pasti yang dicari lebih dulu, selain mungkin gajinya ya teman berdua, tapi yang berikutnya yang mungkin bisa jadi referensi gitu ya untuk anak-anak muda di luar sana, ketika mereka mencari kerja pasti yang dicari terlebih dahulu adalah suasana kantornya kira-kira gimana, nyaman gak sih ini, banyak orang toksiknya gak tuh, ini bakalan jauh gak sih ini dari yang namanya sakit mental ya teman berdua. Karena kan anak muda ini bisa dibilang ya agak gampang ketrigger sama orang-orang yang toksik gitu teman berdua, ya gak sih? Karena kalau dipikir-pikir juga nih teman berdua, gaji memang penting ya, tapi kalau setiap hari masuk kerja rasanya sesak, takut salah, nggak dihargai, atau bahkan tidak punya waktu nih buat diri sendiri, lama-lama capeknya juga bukan cuma soal fisik aja, tapi ini juga bicara soal mental teman berdua. Makanya nggak heran ya kalau sekarang istilah seperti burnout, overthinking, work-life balance sampai toxic workplace ini makin sering kita dengar teman berdua. Bukan karena Gen Z yang dianggap lebih lemah ya, tapi ini juga memang dunia kerja sekarang punya tantangan yang berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Kalau kalian sendiri gimana teman berdua? Tim yang kerja demi cuan atau tim yang mikir nih yang penting saya nyaman dulu? Boleh banget kalau kalian pengen cerita gitu ya lewat WhatsApp, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Biar nggak stres-stres banget nih teman berdua. Ini satu lagu yang udah tua gitu. Makan ini lagu kayaknya lebih tua daripada umur ibu bapak kita kayaknya ya teman berdua. Tapi ini juga asik banget ketika ini lewat di FYP media sosial kita. Ada Aba dengan Dancing Queen.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Tadi kita udah ngobrol teman berdua soal tingginya tingkat stres di kalangan Gen Z nih. Nah sekarang pertanyaannya teman berdua, sebenarnya apa sih yang dicari anak muda ketika memilih tempat kerja? Kalau dulu ya mungkin nih teman berdua, mungkin sesederhana jawabannya adalah gaji yang besar, tunjangan lengkap, selesai gitu. Itu aja, gak ada problem yang lain. Tapi sekarang nih ternyata jawabannya mulai berubah nih teman berdua ya. Menurut survei Deloitte gitu, selain kompensasi dan juga benefit, Gen Z ini juga mempertimbangkan beberapa hal penting seperti work-life balance, lingkungan kerja yang sehat tentunya, kesempatan berkembang, sampai soal budaya perusahaan gitu. Artinya, mereka nih ingin bekerja di tempat yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga bisa memberikan ruang untuk para Gen Z ataupun milenial ini belajar gitu, didengar pendapatnya, dan tentunya juga bisa tetap punya kehidupan di luar pekerjaan. Karena percuma nih kalau gajinya besar tapi pulang kerja udah nggak punya tenaga ngobrol sama keluarga gitu ya teman berdua. Tapi nongkrong sama teman juga atau sekedar menikmati hobi itu udah nggak ada kesempatan lagi, udah terbatas gitu ya teman berdua. Karena sekarang banyak anak muda yang lebih memilih pulang tepat waktu daripada lembur setiap hari, ya nggak sih teman berdua? Mereka tuh lebih menghargai waktu istirahat, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Apalah itu artinya lembur ya teman berdua, gak penting kalau menurut mereka gitu. Ya, mereka lebih mementingkan waktunya bisa untuk dipakai buat istirahat, buat sekedar healing bareng sama teman-temannya, nongkrong, atau mungkin bisa dipakai untuk bersantai gitu ya teman berdua. Dan juga nih teman berdua, kalau kalian semua nih dikasih dua pilihan gitu, gaji gede atau gaji besar tapi lingkungan kerjanya bikin stres, atau gajinya cukup-cukup aja tapi suasana kerjanya nyaman, kalian pilih yang mana nih teman berdua? Kayaknya jawabannya udah pasti, kalau saya ya yang ditanyain kayak gini, pasti pilihan yang kedua ya teman berdua. Gaji cukup tapi suasana kerjanya nyaman gitu teman berdua, gak ada beban ketika kita pulang ke rumah gitu. Dan yang jelas sekarang definisi sukses buat anak muda ini bukan lagi sekedar punya jabatan tinggi, tapi juga bisa pulang kerja tanpa membawa beban pikiran sampai ke rumah. Ya itu tadi ya teman berdua. Dan menariknya lagi nih teman berdua, Tempo bersama Statista baru saja merilis daftar Indonesia's Best Employers 2026 berdasarkan penilaian langsung dari para karyawan. Dan hasilnya cukup menarik teman berdua. Dua di posisi pertama ditempati oleh perbankan gitu teman berdua, salah satu bank terkenal di Indonesia dengan nilai sempurna 100 gitu. Di posisi kedua ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian disusul oleh Goto di posisi ketiga. Dan yang bikin daftar ini berbeda adalah penilaiannya bukan dari perusahaan itu sendiri, melainkan berasal dari lebih dari 300 ribu penilaian para karyawan gitu. Aspek yang dinilai juga cukup lengkap, mulai dari lingkungan kerja, kesempatan berkembang, work-life balance-nya, budaya perusahaan, kepuasan bekerja, hingga apakah karyawannya bersedia merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain teman berdua. Artinya perusahaan yang dianggap terbaik bukan cuma yang paling besar atau paling terkenal, tapi yang benar-benar mampu membuat karyawannya merasa nyaman dan berkembang. Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, rekomendasi dari orang yang kerja di dalam perusahaan memang lebih jujur gitu, karena mereka yang merasakan langsung gitu suasananya setiap hari. Jadi sekarang sebelum melamar kerja gitu teman berdua, banyak orang tidak cuma buka informasi soal gaji, tapi juga cari review perusahaan di internet, nanya ke teman-teman teman berdua kalau ada, bahkan lihat tuh bagaimana budaya kerjanya di sana. Karena pengalaman kerja yang baik itu ternyata bisa jadi investasi jangka panjang buat karir seseorang.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Lagu yang masih terasa sangat dekat gitu ya sama kita teman Pro2, ada Adira dengan Terlambat. Ini juga banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Adira di lagu ini teman Pro2. Kalau kamu punya niat gitu ya, harus langsung dilakukan gitu. Jangan tunda-tunda teman Pro2, nanti terlambat. Nah, ini gak kerasa teman Pro2, kita udah sampai di penghujung obrolan malam hari ini di Jaga Malam edisi Senin 20 Juli 2026. Dari informasi yang kita bahas teman Pro2, ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dunia kerja saat ini memang sedang berubah begitu. Ya. Dan cara anak muda membanding pekerjaan juga tentunya pasti ikut berubah juga. Kalau dulu mungkin ukuran sukses adalah punya jabatan tinggi atau gaji yang besar, tapi sekarang akhirnya banyak anak muda yang mulai menyadari bahwa sukses itu juga berarti bisa bekerja dengan tenang, dihargai, punya kesempatan berkembang, dan tentunya tetap memiliki waktu untuk berkeluarga gitu, sahabat maupun diri sendiri gitu. Survei Deloitte menunjukkan bahwa sekitar 40% Gen Z mengaku merasa stres atau cuman hampir cemas gitu ya teman Pro2, hampir sepanjang waktu. Karena itu bukan hal yang berlebihan kalau sekarang kita mulai memperhatikan juga lingkungan kerja, budaya perusahaan, kesempatan belajar, hingga mungkin work-life balance-nya gitu. Semua itu akhirnya menjadi bagian penting dari perjalanan karir seseorang. Bahkan, daftar dari Indonesia's Best Employers 2026 yang dirilis oleh Tempo dan juga Statista juga membuktikan bahwa perusahaan terbaik ini bukan hanya dinilai dari nama besarnya, tetapi juga dari pengalaman para karyawannya, lingkungan kerja yang sehat, kesempatan berkembang, hingga kepuasan bekerja atau mungkin budaya perusahaan menjadi tolak ukur utamanya begitu. Nah, by the way teman Pro2, khusus buat kalian yang masih kuliah gitu, sedang mencari pekerjaan pertama baru untuk memulai karir gitu, atau bahkan yang sedang lembur di malam hari ini, izinkan saya menitipkan sedikit semangat begitu buat kalian semua. Jangan pernah takut memulai dari bawah. Sebuah orang hebat pasti pernah menjadi pemula. Jangan minder nih teman Pro2 kalau hari ini temanmu terlihat lebih dulu berhasil, karena setiap orang punya garis waktu masing-masing. Fokuslah untuk terus belajar, menambah pengalaman, dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Ingat teman Pro2, pekerjaan bukan sekedar tempat mencari penghasilan. Jadikan pekerjaan sebagai tempat untuk belajar, membangun karakter, memperluas relasi, dan juga mengasah kemampuan. Karena pengalaman yang kalian kumpulkan hari ini akan menjadi bekal berharga untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang lebih besar di masa depan. Dan kalau suatu hari teman Pro2 nanti kalian merasa lelah, merasa belum dihargai, atau perjalanan karir terasa berat, jangan langsung menyerah teman Pro2. Istirahat kalau kamu mau, kalau kamu perlu memang gitu ya. Evaluasi langkah kalian lalu bangkit lagi teman Pro2. Karena sukses bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa sih yang tetap konsisten melangkah meski jalannya tidak selalu mudah. Teruslah menjadi pribadi yang mau belajar, rendah hati, bertanggung jawab, dan jangan pernah berhenti mengembangkan diri teman Pro2. Sebab di dunia kerja keterampilan bisa dipelajari, tetapi sikap yang baik akan selalu menjadi nilai lebih yang tentunya dicari dimanapun kalian berada begitu. Semoga teman Pro2 selalu dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung, rekan kerja yang saling menghargai, dan tentunya pekerjaan yang bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga ini bisa memberikan kebahagiaan, kesempatan untuk terus bertumbuh teman Pro2. Thank you udah nemenin Jaga Malam teman Pro2. Kita bakal bertemu lagi di Jaga Malam edisi berikutnya, dan besok dimulai dari 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Akhir kata yang mohon pamit, bye-bye. Nanti kita bakal bergabung atau puterin jazz music buat kamu untuk menemani waktu beristirahat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, atau jam 12 malam waktu Indonesia Tengah teman Pro2 ya. Oke, yang mohon bye-bye. Pamit. Terakhir teman Pro2 ada high five dengan Bumi dan Bulan. Waduh, Bumi dan Bulan ya teman Pro2. Selamat menikmati ya.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Ger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini Senin 20 Juli 2026. Melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Ha ha ha!

0: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Basarnas memperluas area pencarian 18 korban KM Nurul Salsa yang masih hilang usai kapal tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis arus laut, para korban diduga hanyut hingga wilayah perairan Nusa Tenggara Barat, sehingga operasi SAR kini melibatkan unsur laut dan udara dengan jangkauan yang lebih luas. Banjir bandang melanda Provinsi Nuristan, Afghanistan setelah hujan deras mengguyur kawasan pegunungan. Bencana ini menyebabkan puluhan orang meninggal, banyak korban luka, dan lebih dari 100 orang dinyatakan hilang. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di tengah kondisi medan yang sulit dan cuaca yang belum membaik. Berita terakhir, teman Pro 2, kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026 tak hanya mengantarkan La Furia Roja menjadi juara dunia, tetapi juga membuat rapper Drake kehilangan taruhan senilai sekitar 26,9 miliar. Drake sebelumnya menjagokan Argentina untuk keluar sebagai juara, namun harus menerima kekalahan setelah Spanyol menang 1-0 di partai final. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Juara 2.
1: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabarnya di hari Selasa ini? Teman Pro 2, semoga pagimu dimulai dengan semangat baru, hati yang lebih tenang, dan tentunya energi positif buat menjalani aktivitas hari ini, teman Pro 2. Balik lagi bareng Melia yang bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 105 FM ini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan sampai nanti di pukul 11. Dan ada Pro 2 Hitlist juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin baru selesai olahraga pagi kali ya, makasih ya teman Pro 2 masih stay dan juga memilih Pro 2 jadi teman awal di pagi hari ini. Semoga perjalananmu lancar, cuacanya bersahabat, dan semua rencana hari ini bisa berjalan sesuai harapan. Katanya sih teman Pro 2, hari Selasa itu sering banget dianggap sebagai hari paling produktif dalam seminggu. Setelah Senin dipakai buat adaptasi, sekarang saatnya mulai gas lagi menyelesaikan target satu persatu. Jadi teman Pro 2, jangan lupa mulai hari ini dengan pikiran yang positif, karena hal-hal besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap pagi. Seperti biasa teman Pro 2 ya, aku bakal kasih beberapa playlist yang membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi tetap semangat ya, biar hari Selasa ini jadi hari yang produktif, penuh senyum, dan membawa banyak kabar baik. Amin. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng Melia di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapat

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menggunakan
1: dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, coba deh lihat dulu keluar jendela. Langit pagi ini lagi cerah atau justru mendung nih teman Pro 2? Kalau dari belakang saya nih teman Pro 2, kebetulan jendela ya, itu terpantau cerah ya teman Pro 2. Langitnya sangat cantik. Ada awannya, awannya lagi gak menepi. Mungkin nanti siang awannya bakal basombar kalau kata orang Palu ya. Soalnya teman Pro 2, cuaca itu sering banget berubah, apalagi pas kita lagi sibuk di luar rumah. Biar aktivitas hari ini tetap nyaman teman Pro 2, dan gak salah kostum atau lupa bawa perlengkapan, ayo kita cek dulu seperti apa sih perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu. Dan terpantau di laman BMKG semuanya cerah teman Pro 2. Mulai dari Mantikulore, Taweli, Tatanga, kemudian Palu Utara, Palu Selatan, Palu Barat, Palu Timur cerah teman Pro 2. Di suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Wow, masih pagi udah sampai menyentuh 31 derajat Celcius ya teman Pro 2. Dan untuk wilayah Ulu Jadi ini berawan, di suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapannya teman Pro 2 di Kota Palu hari ini mulai dari 53 hingga 95% teman Pro 2. Dan apapun itu teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu minum air putih dan juga sunscreen untuk melindungi diri kita dari dehidrasi dan panasnya matahari Palu ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2026, saya, Agustini, Kepala RRI Palu, mengucapkan selamat hari ulang tahun BMKG. BMKG perkuat layanan untuk mendukung ketahanan nasional. BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaga, petega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
1: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
2: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
1: Okay.
2: Nah, BPJS di sana, tapi pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
1: Sian diberikan waktu
2: 40
1: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau enggak salah satu makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
1: Okay,
3: seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
3: iya.
1: Gitu, tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
3: Iya,
1: gitu.
3: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah.
4: Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
4: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
4: Ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 baru saja berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina di final pada Senin kemarin, teman Pro 2. Namun perhatian dunia sepak bola kini mulai beralih ke edisi berikutnya, yakni Piala Dunia 2030. Jadi FIFA ini telah memastikan 6 negara otomatis mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2030. Keenam negara tersebut lolos tanpa harus menjalani babak kualifikasi karena berstatus sebagai tuan rumah maupun penyelenggaraan laga peringatan 100 tahun Piala Dunia. Nah, FIFA sendiri telah memastikan Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen paling unik sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan itu akan diselenggarakan di 6 negara yang tersebar di 2 benua, Maroko, Portugal, dan Spanyol. Akan menjadi tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah laga perayaan seabad Piala Dunia, teman Pro 2. Wow, 100 tahun ya. Dan keputusan tersebut diambil untuk mengenang edisi perdana Piala Dunia yang berlangsung di Uruguay pada tahun 1930. Laga pembukaan akan digelar di Montevideo, Uruguay, kota yang menjadi saksi lahirnya sejarah Piala Dunia. Sementara Argentina dan Paraguay juga mendapatkan masing-masing satu pertandingan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah sepak bola Amerika Selatan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, karena ini vibesnya masih Piala Dunia yang baru berakhir kemarin, teman Pro 2, kita bakal langsung saja dengerin Shakira, teman Pro 2, Dai Dai Mundial.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi yeah, menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2. Easy banget kan? So, tunggu apa lagi? Download sekarang ya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kan?
1: Iya, hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan.
1: Okay.
2: Nah itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres. Okay.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2026, saya, Agustini, Kepala RRI Palu, mengucapkan selamat hari ulang tahun BMKG. BMKG perkuat layanan untuk mendukung ketahanan nasional. BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kak karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu?
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini
3: yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
3: Kalau saya sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana di Rempas Rasa ada 3 orang kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kak.
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi kak.
2: Oh acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah?
3: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu kak kamus besar.
2: KBBI.
3: Iya. Acaragi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di mana penyakit mental atau yang biasa dikenal dengan masalah kejiwaan memang memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyakit fisik yang terlihat ya, teman Pro 2. Masalah kejiwaan memang menghancurkan kondisi psikis seseorang dengan menciptakan rasa stres dan depresi yang dapat berujung kematian. Nah, kalau dahulu teman Pro 2, penyakit mental ini masih kurang dianggap, namun di era yang baru ini orang-orang yang mengalami penyakit mental pun semakin meningkat dan tak boleh untuk dibiarkan begitu saja. Nah, teman Pro 2, ini ada beberapa, salah satu cara ialah dengan cara mempelajari beberapa jenis gangguan jiwa yang kerap kali dialami orang-orang, di mana yang pertama gangguan akibat trauma. Nah, ini di urutan pertama teman Pro 2, salah satu jenis gangguan jiwa yang sering kali ditemui pada orang banyak ya, jenis gangguan jiwa yang diakibatkan rasa trauma yang berlebihan. Muncul rasa trauma memang sering kali didukung oleh kejadian masa lampau yang sangat mengerikan, seperti kekerasan seksual, kecelakaan ditinggal oleh orang yang disayang, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, biasanya kejadian tersebut dialami saat korban masih berusia cukup dini, walau banyak yang juga mengalami saat usia dewasa. Teman Pro 2, seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang satu ini akan diikuti rasa ketakutan yang cukup tinggi saat menjalani hidup dan tak kuat jika harus mengingat kejadian yang ia alami, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas ini, ada beberapa ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lu, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lo belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya
3: ini
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lo, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
3: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
3: Wong dodolan orang iso ngomong.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Seberapa penting usaha yang dijalannya seaman apa gitu?
8: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
7: Terapis.
8: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
7: Berbekam.
8: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
7: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
8: Betul.
7: Yang fase pengobatan bekam,
8: yeah.
7: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
8: suplemen
7: atau suplemen gitu ya.
8: Iya.
7: Herbal penunjang.
8: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
7: Tapi itu secara rutin.
8: Betul. Nah,
7: tapi ini menilainya cukup aman karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah, semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu,
8: betul,
7: kan?
8: Betul.
7: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
8: amanah
7: yang dijalankan begitu kan.
8: Betul.
7: Menyembuhkan orang.
8: Betul.
7: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
8: Bukan menyembuhkan ya, yeah, maksudnya membantu untuk
7: membantu
8: bisa sembuh karena
7: okay, siap.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita lanjut lagi dengan beberapa jenis gangguan jiwa yang kerap kali terjadi, yang sering dianggap sepele ya. Yang kedua adalah gangguan kepribadian, di mana dapat menghancurkan kepribadian seseorang. Mungkin itu yang bisa mendefinisikan jenis gangguan jiwa yang satu ini. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kepribadian ini biasanya memiliki tingkat egois yang cukup tinggi, tak peduli dengan perasaan orang lain, harus memenuhi keinginannya dan tidak pernah mengalami perasaan bersalah. Penderita ini biasanya dikenal sebagai psikopat atau antisocial disorder. Dan selanjutnya gangguan terkait makanan, di mana beberapa jenis gangguan jiwa ini dikenal dengan sebutan bulimia, yaitu seseorang yang berusaha memetakan kembali makanannya dikarenakan tak ingin berat badannya naik sehingga menimbulkan stres yang berlebihan, dan anoreksia, yaitu ketakutan yang berlebihan jika tubuhnya mengalami perubahan seperti sedikit berisi. Nah, ini banyak kasus menunjukkan perihal perilaku korban ini menyiksa dirinya hingga dapat menyebabkan kematian. Kemudian gangguan pikiran, di mana sesuai dengan namanya, gangguan pikiran ini merupakan salah satu jenis gangguan jiwa yang memang tertuju pada permasalahan pada pikiran seseorang sehingga menjadi sedikit menyimpang. Nah, seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang satu ini, teman Produa, biasanya mengalami halusinasi atau memiliki dunianya sendiri. Kayak skizofrenia adalah salah satu contoh dari gangguan jiwa yang melibatkan pikiran. Kemudian gangguan lainnya, teman Produa, ada gangguan mood. Gangguan yang mengakibatkan rasa cemas atau anxiety yang sering banget terjadi di zaman now saat ini, teman Produa, karena hal tersebut bisa termasuk dalam jenis gangguan jiwa yang dapat membuat seseorang menjadi tak dapat berpikir secara jernih seperti hendak bunuh diri atau ingin menyakiti orang lain. Nah, hal yang satu ini, teman Produa, sangat memerlukan pengawasan oleh psikolog langsung. Dan teman Produa, semoga kita selalu diberikan kehappian ya, teman Produa. Jangan sampai kita mengalami yang namanya gangguan ya, teman Produa. Dan misalnya kamu merasakan gejala-gejalanya, jangan self-diagnosis, teman Produa, mending langsung ke ahlinya ya, teman Produa. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
7: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
6: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
7: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
6: teratur,
7: terorganisir dengan baik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta